0: Baik, mendengar segera kita akan bergabung bersama program A3 guna mendengarkan Warta Berita.
1: Difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
2: Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan diganti dengan manajemen yang baru, istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran lebih.
1: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
3: Dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah, amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
1: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
6: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
5: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait
5: Menurut Dirjen Bea Cukai Jakabudi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
6: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
5: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Tanah Suci, di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih, berada di antara makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
8: Oke, pendengar. Ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih, berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudah.
9: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak, karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
10: Ini mau ziarah?
9: Iya, ziarah.
8: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Masjid Nabawi, di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, PD Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
11: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrani, berusia 60 tahun, yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
12: Ini 2026, jemaah mengalami demam batuk sesak napas, dilakukan pemeriksaan tanda kita dan mengunjungi klinik pasien. Polisi hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KKI HI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotografi. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arasoli di Jerman Hospital Maka. Tiba di RSAS pasien menuju lemas dengan saturasi 02 turun. Pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Esok menerima pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
11: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Icing Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah menjadi bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Video Panadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
10: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang menetapkan jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
13: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi. Dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
10: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, terus itu.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG, yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan.
5: Thank you.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya, Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nih, ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Baik, selamat pagi Brigar untuk Anda di pagi hari ini. Edisi hari ini hari Sabtu 13 Juni 2026 dan saat lagi kita akan segera mendengarkan atau siaran langsung dari program 3 Jakarta di mana kali ini Amerika Serikat vs Uruguay. Dan baik, kita akan segera saja bergabung ke program

0: ikan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
1: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
0: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang!
4: Hah? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

94 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 자.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, nggak pernah dibener-benerin. Kalau komplain nggak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, listrik di daerah.
6: Ih, pengen jerit rasanya loh.
7: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
8: Selamat pagi, Ibu.
7: Pagi, Pak.
8: Kami dari kepolisian.
7: Iya.
8: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
7: Oh, ya?
8: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
7: Tapi, Pak.
8: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
7: Aduh, Pak.
8: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
7: Tapi.
8: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
7: Eh, Pak.

saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, oh cuk. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih, guys, sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, the host kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyambang kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Larin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. We did that in the second half
1: and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
3: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua Grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni. Sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati trailer 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya. Disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona, Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban, itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brace 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi oke, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, oke, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mozaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kwang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Suxian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanis Pilih. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final, tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Rugby Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19. Namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3. Namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8. Dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

Dari olahraga e-sports, tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sports World Cup 2026. Setelah mengalahkan GitFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetron by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2000. And 26.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya lah.
0: Buat apa?
1: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
0: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
0: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: melihat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Mendengar saat ini kita dengarkan bersama azan zuhur untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar Anda masih bersama kami di Prosoto Era di Banter Lampung karena informasi dan inspirasi ya. Sekarang kita punya informasi dulu dari target atlet yang terlampaui pendaftaran Piala Kemenpora ini akhirnya dipercepat. Jadi panitia penyelenggara Piala Kemenpora RI 2026 Lampung Fast Swim mempercepat jadwal penutupan pendaftaran peserta. Keputusan ini diambil menyusul tingginya jumlah atlet yang mendaftar pada kejuaraan renang nasional ini. Sampai dengan hari Jumat kemarin, sebanyak 2035 atlet telah terdaftar dan jumlah ini melampaui target panitia yang sebelumnya hanya menargetkan 1.800 peserta. Ketua Pelaksana Piala Kemenpora RI 2026 Lampung Fast Swim Yuda Al-Hajid mengatakan antusiasme peserta dari berbagai daerah terus meningkat sehingga panitia harus segera melakukan pembatasan kuota. Dan kejuaraan nasional ini juga akan berlangsung di kolam renang Pahoman Banter Lampung dari tanggal 10 sampai 12 Juli 2026. Selain menjadi ajang kompetisi, event tersebut juga diharapkan mampu memperkuat pembinaan atlet usia dini serta menjaring bibit potensial renang nasional dari Provinsi Lampung.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, saya Rikomenoja Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kami juga mengerahkan supaya kampung-kampung itu, setiap kampung bisa mengadakan, menyisihkan dananya untuk ada buku, pembelian buku di setiap kampung.
2: Kenaikan ini memang agak tinggi naik, tapi faktornya menurut saya bukan karena BBM, mungkin ombak tinggi. Tapi kalau dari pertama itu kayaknya nggak harus.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung siang ini edisi Sabtu 13 Juni 2026 dengan topik berita. Kenaikan harga BBM non subsidi belum terdampak signifikan terhadap harga ikan di Pasar Tugu Bandar Lampung. Pedagang menilai kondisi cuaca dan hasil tangkapan nelayan masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi pasokan serta harga ikan di pasaran. Dan berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung siang hari ini. Di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi, selain disiarkan RRI Banter Lampung, Berita Daerah Lampung siang ini juga direlay di stasiun penyiaran RRI Waikanan, dan berita selanjutnya dibacakan oleh Ara Abiyakta.

0: Mendengar kenaikan harga BBM non-subsidi belum berdampak signifikan terhadap harga ikan di pasar Tugu Bandar Lampung. Pedagang menilai kondisi cuaca dan hasil tangkapan nelayan masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi pasokan serta harga ikan di pasaran. Berikut laporan disampaikan Nuriyah Novasari.
1: Tapi pertama karena ikan ini memang agak tinggi naik, tapi faktornya menurut saya bukan karena BBM, mungkin cuaca, kadang bulan, kadang mungkin ombak tinggi.
2: Sejumlah pedagang ikan di Pasar Tugu Bandar Lampung mengaku belum merasakan dampak langsung dari kenaikan harga Pertamax terhadap harga jual ikan. Menurut pedagang, perubahan harga ikan selama ini lebih sering dipengaruhi kondisi cuaca yang menentukan banyak atau sedikitnya hasil tangkapan nelayan. Saat gelombang tinggi, angin kencang, atau kondisi laut kurang bersahabat, aktivitas melaut biasanya kurang sehingga pasokan ikan yang masuk ke pasar ikut menurun. Kondisi tersebut menyebabkan harga beberapa jenis ikan mengalami kenaikan karena jumlah barang yang tersedia lebih sedikit dibandingkan permintaan pasar. Pedagang ikan di Pasar Tugu Bandar Lampung Hilal mengatakan kenaikan harga ikan yang terjadi belakangan ini lebih dipengaruhi faktor cuaca dibandingkan penyesuaian harga BBM non-subsidi. Ia menilai sebagian besar nelayan yang memasok ikan ke pasar masih menggunakan bahan bakar yang berbeda dengan Pertamax, sehingga dampaknya belum terlalu terasa pada harga ikan di tingkat pedagang. Meski demikian, pedagang tetap berharap ketersediaan bahan bakar bagi nelayan tetap agar aktivitas melaut tidak terganggu dan distribusi ikan tetap berjalan lancar. Pedagang ikan di Pasar Tugu Bandar Lampung Hilal mengatakan, hasil tangkapan nelayan yang stabil akan lebih berpengaruh terhadap harga ikan dibanding perubahan harga BBM dalam jangka pendek.
1: Tapi pertama karena ikan ini memang agak tinggi naik, tapi faktornya menurut saya bukan karena BBM, mungkin cuaca, kadang bulan, kadang mungkin ombak tinggi. Tapi kalau dari pertama itu kayaknya nggak harus.
2: Hilal menjelaskan, cuaca yang kurang mendukung membuat hasil tangkapan nelayan berkurang, sehingga pasokan ikan ke pasar tidak sebanyak biasanya dan berdampak pada harga jual beberapa jenis ikan. Pedagang berharap kondisi cuaca segera membaik dan pasokan ikan kembali normal sehingga harga tetap stabil serta daya beli masyarakat di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM juga belum memberikan dampak signifikan terhadap harga ikan di Pasar Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Laporan selengkapnya oleh Agustina Suryati.
3: Kenaikan harga bahan bakar minyak belum memberikan dampak signifikan terhadap harga ikan di Pasar Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Para pedagang menilai kondisi cuaca dan hasil tangkapan nelayan masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi harga ikan di pasar. Pedagang ikan di Pasar Kedondong, Nurul Hilal, mengatakan harga sejumlah jenis ikan memang mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Namun, kenaikan tersebut lebih disebabkan oleh berkurangnya hasil tangkapan nelayan akibat kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Menurutnya, nelayan yang memasok ikan ke pasar umumnya menggunakan Pertalite sebagai bahan bakar utama saat melaut. Karena itu, kenaikan harga Pertamax belum berdampak langsung terhadap harga jual ikan. Meski demikian, ia mengaku tetap khawatir apabila kenaikan BBM berdampak pada ketersediaan Pertalite yang selama ini banyak digunakan masyarakat termasuk nelayan.
1: Kalau itu buat kalangan orang biaya ekonomi lebih tinggi lah gitu ya. Kan kalau kan Pertalite pakainya. Tapi kalau Pertalite naik itu bahaya ya. Kalau naik
4: 19.000
1: kalau pertama. Ini jarang mak ya. Orang tuh beli bahkan enggak rutin.
3: Saat ini pasokan ikan dari nelayan masih terbatas sehingga beberapa jenis ikan mengalami kenaikan harga. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang berhasil mengamankan dan mengembalikan 29 bidang aset negara seluas 11.698 meter persegi hingga bulan Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya.
1: KAI Divisi 4 Tanjung Karang terus memperkuat upaya pengamanan aset negara yang berada di bawah pengelolaannya.
2: PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang terus memperkuat upaya pengamanan aset negara yang berada di bawah pengelolaannya. Hingga Juni 2026, KAI Divisi 4 Tanjung Karang berhasil mengamankan dan mengembalikan 29 bidang aset dengan total luas mencapai 11.698 meter persegi yang tersebar di berbagai wilayah operasional. Manajer Humas PT KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang, Azhar Zaki Azhari, mengatakan pengamanan aset menjadi salah satu fokus perusahaan untuk memastikan aset negara yang dikelola KAI tetap terjaga dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Menurutnya, pengamanan aset tidak hanya bertujuan menjaga legalitas kepemilikan aset negara, tetapi juga mendukung keselamatan perjalanan kereta api, penataan kawasan, serta optimalisasi pemanfaatan aset untuk kepentingan operasional dan pelayanan kepada pelanggan. Salah satu langkah pengamanan aset yang dilakukan pada 2026 adalah penertiban bangunan yang berdiri di atas lahan milik KAI seluas 325 meter persegi di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung. Lahan tersebut merupakan aset sah KAI yang tercatat dalam Ground Card nomor 10 tahun 1913. Sebelum penertiban dilakukan, KAI telah menjalankan sejumlah tahapan sesuai prosedur, mulai dari sosialisasi, komunikasi, koordinasi dengan para pemangku kepentingan, hingga penyampaian surat peringatan 1 pada 20 Juni 2025, surat peringatan 2 pada 31 Juli 2025, dan surat peringatan 3 pada 12 Agustus 2025 kepada penghuni yang menempati aset tanpa hak. Dari 5 bidang tanah yang berada di lokasi tersebut, 4 bidang telah diserahkan secara sukarela oleh para penghuni. Sebagai bentuk kepedulian sosial, KAI melalui kuasa hukumnya juga memfasilitasi tempat tinggal sementara bagi penghuni lanjut usia yang terdampak penertiban.
1: KAI Divisi 4 Tanjung Karang terus memperkuat upaya pengamanan aset negara yang berada di bawah pengelolaannya. Hingga Juni 2026, KAI Divisi 4 Tanjung Karang telah berhasil mengamankan dan mengembalikan sebanyak 29 bidang aset dengan total luas melebihi 11.000 meter persegi yang tersebar di berbagai wilayah operasional. Keberhasilan tersebut merupakan bagian dari komitmen KAI dalam menjaga aset negara agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya, mendukung keselamatan dan kelancaran personal perkeretaapian, serta menunjang pengembangan layanan transportasi kereta api di masa mendatang.
2: Zaki juga menegaskan pihaknya akan terus melaksanakan pengamanan aset secara bertahap dan berkelanjutan guna memastikan aset negara tetap terjaga, tertata, serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan perkeretaapian kepada masyarakat. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar, Masjid Raya Al-Bakri menggelar Wedding Fair 2026 untuk memudahkan masyarakat yang sedang mempersiapkan hari pernikahannya. Berikut laporan selengkapnya.
1: Masjid Raya Al-Bakri Lampung menggelar Wedding Fair 2026 yang berlangsung pada 12 hingga 14 Juni. Kegiatan ini menghadirkan berbagai layanan pernikahan dalam satu lokasi untuk memudahkan masyarakat yang sedang mempersiapkan hari pernikahan. Sebanyak 26 vendor pernikahan ambil bagian dalam pameran tersebut. Beragam kebutuhan pernikahan ditawarkan mulai dari jasa dekorasi, rias pengantin, catering, dokumentasi, hingga berbagai layanan pendukung lainnya. Wedding Fair menjadi salah satu upaya mempertemukan calon pengantin dengan pelaku usaha jasa pernikahan secara lebih praktis. Pengunjung dapat membandingkan berbagai pilihan layanan sekaligus berkonsultasi langsung dengan penyedia jasa sesuai kebutuhan dan anggaran yang dimiliki. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung, Agnes Bulan Marindo menilai kegiatan tersebut turut memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha lokal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Lampung.
2: Tetapi juga menjadi wadah yang mempertemukan kreativitas, inovasi, serta kolaborasi berbagai pelaku usaha yang mendukung terlaksananya pernikahan yang berkualitas, berkesan, dan bernilai budaya. Pernikahan juga merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan berkeluarga, di mana kegiatan seperti wedding fair inilah kita dapat memberdayakan UMKM serta mempromosikan kekayaan budaya dan kearifan lokal Lampung kepada masyarakat yang lebih luas. Kami juga berharap semakin banyak kolaborasi yang terjadi antara pelaku usaha, pemerintah, dan juga organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, sekaligus memperkuat nilai-nilai keluarga yang menjadi fondasi pembangunan bangsa.
1: Selain pameran pernikahan, Masjid Raya Al-Bakri juga berencana membuka pendaftaran program nikah massal pada 14 Juni mendatang. Program tersebut ditujukan untuk membantu pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan secara sah dan sesuai syariat. Melalui kegiatan ini, penyelenggara berharap masyarakat semakin mudah memperoleh akses layanan pernikahan yang berkualitas. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung perkembangan industri kreatif di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Wekanan terus memperkuat budaya membaca dengan mendorong setiap kampung menyisihkan anggaran khusus untuk pembelian buku. Selain menyasar tingkat desa dan mewajibkan perpustakaan di sekolah, Pemkab juga menggandeng komunitas literasi lokal guna memperluas jangkauan program. Berikut laporan Rio Tanjung.
1: Di setiap sekolah itu diharuskan ada ruang untuk perpus, walaupun ruangannya nggak ada, bisa disituasikan di tempat di depan-depan ya.
2: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus memperkuat langkah strategis untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program yang menyasar kampung dan sekolah. Bupati Waikanan Ayu Asalasia kepada RRI mengatakan banyak inisiatif telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pemerintah daerah berupaya memastikan kegiatan literasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Lanjutnya, Pemkab juga mendorong setiap kampung menyisihkan anggaran khusus pembelian buku. Langkah tersebut diambil agar fasilitas membaca dapat tersedia lebih merata hingga tingkat desa. Selain kampung, penguatan literasi juga diwajibkan di lingkungan sekolah. Setiap sekolah diharuskan memiliki ruang perpustakaan meski kondisi ruang belum tersedia sepenuhnya.
1: Sebenarnya udah banyak sih yang dilakukan yang kemarin, mulai dari kampung gak ada, kampung dongeng, sudah gitu literasi kampung-kampung. Kami juga mengerahkan supaya kampung-kampung itu setiap kampung bisa mengadakan, menyisihkan dananya untuk ada buku, pembelian buku di setiap kampung begitu. Itu salah satu supaya makin banyak yang makin membaca, disertai dengan setiap sekolah. Di setiap sekolah itu diharuskan ada ruang untuk perpus, walaupun ruangannya nggak ada, bisa disituasikan di tempat di depan-depan ya. Oh ya, dan jangan lupa di sini ada komunitas dari forum baca, forum membaca.
2: Lebih lanjut, Pemkab juga menggandeng komunitas literasi yang telah lama aktif di daerah. Salah satunya forum membaca yang berperan menghidupkan kegiatan literasi berbasis masyarakat. Dirinya menyampaikan keberadaan komunitas tersebut menjadi kekuatan besar dalam memperluas jangkauan program. Komunitas bergerak secara mandiri sekaligus mendukung kegiatan pemerintah. Dengan berbagai langkah tersebut, pihaknya berharap budaya literasi dapat terus tumbuh. Pemerintah menargetkan masyarakat semakin akrab dengan aktivitas membaca dan menghasilkan karya bernilai. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Wekanan menggelar aksi nyata dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan umat melalui pembayaran zakat serentak. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
1: Dalam rangka mensukseskan zakat di Kabupaten Wekanan, dan alhamdulillah,
2: pemerintah Kabupaten Wekanan menggelar aksi nyata dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan umat melalui pembayaran zakat serentak. Acara bertajuk pengumpulan zakat fitrah mal, profesi, infak, dan sedekah ini dilaksanakan di ruang Buai Pemuka Pangeran Tuha, Kompleks Perkantoran Pemkab Wekanan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Wekanan bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Prokopimda, Kepala Dinas, Badan, Satuan, Instansi Pertika, hingga para camat se-Kabupaten Wekanan. Ketua Basnas Kabupaten Wekanan K. H. Abud Nur Sihab menjelaskan bahwa agenda ini merupakan bagian dari program strategis pengumpulan zakat tahunan. Ia menekankan pentingnya sinergitas antara lembaga amil zakat dengan pemerintah serta aparat keamanan. Ia mengaku bersyukur atas antusiasme yang ditunjukkan oleh para pemimpin daerah. Sambutan dari seluruh pihak yang hadir sangat mendukung. Ini menjadi sinyal positif bagi penguatan ekonomi syariah di daerah Wekanan.
1: Sesuai dengan program untuk pengumpulan zakat ini, jadi kami telah melaksanakan sinergitas Basnas bersama pemerintah Kabupaten Wekanan, TNI, Polri, Agnia, dan Vertikal dalam rangka mensukseskan zakat di Kabupaten Wekanan. Dan alhamdulillah sambutan dari seluruh yang hadir, khususnya dari Bupati, sangat mendukung sekali.
2: Dukungan serupa juga datang dari instansi vertikal. Pasipam of Selanudat Gatot Subroto, Kapten CPN Selamat Arifin memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Basnas ini. Saat dikonfirmasi oleh RRI, ia menyatakan bahwa program tersebut sangat efektif untuk mengonsolidasikan potensi zakat di wilayah tersebut. Dijelaskannya, program dari Basnas sangat bagus, tidak hanya meningkatkan capaian zakat fitrah, tetapi juga zakat mal, infak, dan profesi. Dengan pengelolaan yang terpusat dan transparan seperti ini, penyaluran kepada pihak yang benar-benar berhak atau mustahik akan lebih tepat sasaran.
3: Kalau pendapat kami, ya program ini cukup bagus, Pak. Mudah-mudahan meningkatkan zakat fitrah maupun infak, zakat mal dan sebagainya yang nantinya bisa disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan bisa membantu sedikit untuk perekonomian masyarakat yang kurang mampu. Nah, sisi lain, kegiatan ini kan memang perintah agama untuk kegiatan keagamaan.
2: Aksi bayar zakat bersama ini diharapkan dapat menjadi teladan bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN dan masyarakat luas di Kabupaten Wekanan untuk menyalurkan kewajiban zakatnya melalui lembaga resmi guna memastikan dampak sosial yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Kabupaten Wekanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, kita beralih ke berita olahraga.
4: Hai pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
5: Lintas Lampung Olahraga.
0: Handball seri 1 kategori SMP dan SMA yang digelar Asosiasi Bola Tangan Indonesia APTI Kota Bandar Lampung menjadi langkah awal membangun kompetisi berjenjang bola tangan di Provinsi Lampung. Dan berikut laporan M. Priambudi selengkapnya.
6: Asosiasi Bola Tangan Indonesia atau ABTI Kota Bandar Lampung mengadakan handball seri 1 kategori SMP dan SMA sebagai langkah awal membangun kompetisi berjenjang bola tangan di Provinsi Lampung, yang diikuti sebanyak 37 tim putra maupun putri. Ketua ABTI Lampung Yopi Hutomo Bakti kepada RRI kemarin mengatakan kompetisi tersebut diproyeksikan menjadi pilot project pembinaan bola tangan di Lampung menuju sistem liga yang lebih profesional. Menurutnya selama ini kompetisi bola tangan masih bersifat turnamen sesaat. Karena itu ABTI Lampung membangun format series yang berkelanjutan sebagai pondasi pembentuk liga bola tangan di Lampung.
7: Ini terbentuk, nah kita berharap APTI Kota Bandar Lampung tuh menjadi pilot project untuk kompetisi bola tangan yang ada di Provinsi Lampung. Kita nggak mau kompetisinya hanya seperti turnamen, ya artinya muaranya nanti kita pengennya punya liga bola tangan, tapi kita mulai dengan sistem series dulu. Series ini memang ada 3 series, series pertama, series kedua, dan series ketiga. Series pertama ini mempertandingkan SMA dan SMP yang ada di Kota Bandar Lampung, baru nanti di series kedua itu gabungan dari beberapa kabupaten kota yang memiliki Pengkab dan Pengkot APTI, baru terakhir nanti muaranya ada di kejuaraan nasional ketika di series ketiga, seperti itu.
6: Ia menilai perkembangan olahraga bola tangan di Lampung terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai perguruan tinggi yang memiliki program studi pendidikan jasmani dan olahraga. Menurutnya, mahasiswa dari sejumlah kampus aktif melakukan sosialisasi dan pelatihan bola tangan di sekolah-sekolah sebagai bagian dari mata kuliah praktek lapangan. Dari Bandar Lampung, M. Priyam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program berita daerah Lampung pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Ya, di Padepati ada semua di Waikanasiaki di prodang.rri Waikanat. Edisi hari ini pendengar Sabtu 13 Juni 2025. Sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu dangdut akan tersedia dihadirkan pada Padi suasana siang Anda di siang hari ini di 103,8 FM atau untuk Anda pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi kami RRI Digital. Dan mudah-mudahan semuanya kabar terbaik ya untuk Anda, baik yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan ataupun untuk ada yang ada di luar Kabupaten Waikanan. Di suasana siang hari ini, cuaca di luar sana mendung, ada gerimis sedikit, mudah-mudahan bisa turun hujan ya, sehingga bisa menghilangkan debu di jalanan ataupun di halaman rumah yang pasti ya. Untuk ada pendengar di mana saja Anda berada, kabar terbaik mudah-mudahan semuanya selalu sehat, selalu bahagia. Dan jadi selalu mengajak Anda semua berpartisipasi di prodang.rri Waikanan di 0723476 1697. Dan ya nih, angkat atau ya nih, terima telepon yang pertama. Halo prodang.rri Waikanan, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum Mbak Yani.
0: Waalaikumsalam, dari siapa ini?
1: Dari Epa Mbak.
0: Apa kabar Epa?
1: Alhamdulillah baik.
0: Gimana cuaca di Kasoy?
1: Gerimis melanda hati.
0: Wah. Menjelang malam minggu ya.
1: Iya dong. Tapi aku malam apa aja sama aja nih.
0: Iya, sama aja.
1: Iya dong.
0: Semuanya istimewa.
1: Iya.
0: Mau request lagu yang mana? Ada lagu mantan pacar Inul, ada Alam Gersang, ada Kaya Hati Cica Kuswoyo, mau yang mana?
1: Aku mantan pacar aja.
0: Aish.
1: Tahu aja nih orang.
0: Lagunya dikirim buat siapa?
1: Salam dikit ya, ada Pak Purwanto, ada Bang Isinder Munir, ada Bang Darman, ada Lek Trimo juga, Bunda Warkop, ada Cantika, Cinta Mulia juga ya. Ada Mbak Putri Bandung, ini kemana, gak ada kabarnya Putri. Terus ada siapa lagi ya, ada semuanya jalan Mbak. Spesialnya buat Mbak Yani aja ya. Semoga sehat selalu, murah rezekinya, panjang umur. Kita hidup aja Mbak ya. Soalnya di sini lagi hujan.
0: Sama-sama.
1: Mbak Yani makasih ya. Keturun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Epa yang ada di Kasui. Salam sehat, salam bahagia ya, bersama keluarga tercinta. Untuk ada pendengar yang ada di Bupi Waikanan tercinta, yang diterima kembali penelpon. Halo, Prodangdut RRI Waikanan. Selamat siang, dekat siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Aditya?
2: Kabarku baik, alhamdulillah sehat.
0: Iya, apa kabar? Pesisir Barat cuaca?
2: Mendung-mendung manja.
0: Oh, tapi belum hujan ya.
2: Mudah-mudahan enggak. Dari tadi pagi mendungnya manja, tapi
0: belum hujan.
2: Enggak hujan enggak.
0: Iya, mudah-mudahan hujan biar debu pada hilang ya.
2: Iya, mudah-mudahan hujan.
0: Iya, mau request lagu yang mana? Ada Gersang, ada mantan pacar Inul Daratista, ada Gersangnya Alam, ada Kaya Hatinya Cica Kuswoyo.
2: Mantan pacar, enggak ada mantan-mantan.
0: Nah, yang mana?
2: Gersang juga, kok lagi gersang sekarang? Ini Kaya Hati aja.
0: Kaya Hati, lagunya dikir buat siapa?
2: Lagu ini kubingkiskan buat si Gio yang ada di Cilacap, Jawa Tengah. Dan terus untuk semuanya pen-pen RI Wekana.
0: Iya.
2: Itu aja Mbak Yani ya.
0: Iya.
2: Mbak Yaninya kebahagiaan, terima kasih. Waktu ini, selalu, panjang umur ya.
0: Iya, makasih.
2: Selalu, ya. Jalan lancar urusannya.
0: Amin. Allah amin.
2: Aku pamit ya.
0: Iya, hati-hati.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aditya. Selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Semua yang ada di pesisir barat tanpa terkecuali ya. Selalu bahagia. Selamat siang juga buat Bunda Warkop. Bunda-bunda kabar terbaik. Selamat bersibuk ke diri. Lari semanis ya. Juga buat Mbok Gembrot yang ada di sana. Buat Melinda apa kabar? Mudah-mudahan kabar terbaik. Buat Anto juga selamat siang. Selamat mempersiapkan diri untuk malam minggu. Masih lama. Yani terima kembali penelpon. Halo, Prodang Dedarai Wekana, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Selamat siang juga Mbak Yani.
0: Apa kabar Bang Darman?
3: Sehat-sehat saja.
0: Amin.
3: Mbak Yani sudah makan belum?
0: Sudah dong.
3: Alhamdulillah. Kalau udah jaga kesehatan Mbak
0: Yani. Harus ya. Bang Darman juga jaga kesehatan.
3: Terima kasih.
0: Bang Darman mau pilih lagu yang mana? Mantan Pacar Inul Daratista, ada Gersangnya Alam, ada Kayak Hatinya Cica Kusoyo.
3: Kayak hati aja Mbak. Iya,
0: amin. Amin amin amin. Boleh kirim salam buat siapa?
3: Ya, buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati, Bunda Gembrot, Mbak Asipah Tanjung Raja, Tri Tanggamut, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawang, Mbak Yuli Ditami, selamat siang menjelang sore. Buat Bang Ramli, Bang Herman, Abang Badai, Ramli,
0: Bang
3: Isinan
0: Ramli
3: Munir, Bapak Abadi Beringin Jaya.

0: diberi kesehatan juga, panjang umur, murah rezekinya.
1: Amin.
0: Kalau pulang nanti Mbak kendaraan, yang hati-hati aja Mbak ya.
1: Iya.
0: Mang Darman mundur, RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik pun.
1: Iya pun. Makasih Bang Darman, sehat dan bahagia selalu ya. Sebuah tanpa terkecuali warga pelapakan Upu tercinta dari ujung ke ujung ya. Selamat siang juga buat semuanya pendengar dekat dah ya di siang hari ini. Tengah menikmati suasana istirahat siangnya atau juga masih disibukkan dengan segala aktivitas di rutinitas Anda di hari ini, ataupun untuk Anda mungkin yang ada acara keluarga. Entah itu acara nikahan, sujud, ataupun ada lamaran, ada kikahan, ada sunatan, ataupun ada acara cuma arisan keluarga, kumpul-kumpul bareng keluarga, kumpul-kumpul bareng dengan teman, sahabat, apapun itu, mudah-mudahan suasana bahagia di tempat Anda semakin terlengkapi dengan hadirnya lagu-lagu yang sudah ya disiapkan untuk Anda. Mantan pacar Inul Daratista.

punya banyak perbedaan itu hal biasa di Indonesia. Tapi gimana cara kita tetap bersatu? Jawabannya ada di dalam 5 butir Pancasila. Mulai dari saling menghargai hingga berani berinovasi memajukan negeri. Yuk buktikan kalau jiwa Pancasila ada di dalam aksimu sehari-hari. Satukan tekad, wujudkan Indonesia hebat. Karena 1 Juli adalah titik mula lahirnya rumusan dasar negara kita. Pancasila, dari keragaman budaya, bahasa, dan agama. Kelima sila hadir sebagai kompas pemersatu bangsa. Mari jadikan semangat gotong royong dan toleransi sebagai napas dalam setiap langkah kita. Selamat hari lahir Pancasila. Bersama kita jaga warisan luhur bangsa, merajut masa depan Indonesia yang

Sikap ego yang terlalu tinggi dalam kehidupan sosial dapat menjadi penghambat terciptanya hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Keinginan untuk selalu merasa benar, sulit menerima pendapat orang lain, dan kurang empati seringkali memicu kesalahpahaman hingga konflik dalam pergaulan sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu perlu menyadari pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, kemampuan mendengarkan, menerima kritik, serta bekerja sama dengan orang lain merupakan kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif. Menekan sikap egois bukan berarti menghilangkan pendirian, melainkan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ketika diperlukan. Dengan mengedepankan sikap rendah hati dan toleransi, kehidupan sosial yang rukun, damai, dan penuh kebersamaan.

0: tempat kita berpijak bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah warisan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita nanti. Namun, sadarkah kita? Setiap helai plastik yang kita buang sembarangan, setiap tetes air yang kita sia-siakan, perlahan mulai mengikis napas bumi kita. Lingkungan hidup yang asri tidak akan tercipta hanya dari slogan, melainkan dari tindakan nyata. Mari mulai dari hal kecil di sekitar kita. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, pilah sampah dari rumah, dan hematlah energi serta air bersih dalam aktivitas sehari-hari. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan kita sendiri. Saat kita merawat pohon hari ini, kita sedang menanam oksigen dan harapan untuk masa depan. Karena bumi yang hijau adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Musik, informasi, dan hiburan hanya di RRI Waikanan. RRI.
2: Krisis iklim menjadi tantangan global yang semakin nyata dirasakan masyarakat. Perubahan pola cuaca, meningkatnya suhu udara, banjir, kekeringan, serta berbagai bencana alam merupakan dampak yang perlu mendapat perhatian bersama. Menghadapi krisis iklim membutuhkan langkah nyata dari seluruh elemen masyarakat. Penggunaan energi secara bijak, pengurangan sampah, penanaman pohon, serta menjaga kelestarian lingkungan menjadi upaya sederhana yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan energi ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan kesadaran dan tindakan bersama, masyarakat dapat berperan dalam menjaga bumi agar tetap lestari bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

0: Gako Atap FM, RRIWAY Kadaat Kadale informasi dan inspirasi masih di produk dan RRIWAY Kadaat Pendengar yang baru saja berlalu di ruang dengar kita semua cicaku suaya dengan kaya hati. Untuk Anda yang masih bersama kami, yang tidak tika partisipasinya, ingin partisipasi boleh ikutan di 0723461697. Dan pendengar, selamat siang buat Yati di siang hari ini mau dengarkan lagu kenapa ini lagunya teman makan teman ada apa ada dia dan juga buat Kirno selamat siang juga serasa selamat bahagia lagunya dari Asep Irama juga sudah ya dipersiapkan buka Trataja selamat siang serasa selamat bahagia selamat berkumpul bersama keluarga bercelah bola bigu ya juga selamat siang buat Anda semua Tegar yang saat ini mungkin tengah sakit, harus jaga kesehatan. Musim pacaroba yang banyak itu menyerang adalah penyakit ispa, ya, dan infeksi saluran pernapasan maksudnya itu batuk pilek ataupun demam. Jadi banyak-banyak minum air putih dan jangan begadang. Banyak juga makan buah yang pasti ya pendengar jaga kesehatan untuk kata semua yang ada di Bumi Waikana tercinta ya diterima kembali penelpon halo produk dan RRI Waikana selamat siang dengan siapa di mana halo selamat siang
1: dengan Ramli ini.
0: Apa kabar Bang Ramli?
1: Alhamdulillah sehat, lagi hujan.
0: Oh lagi hujan, ya. Alhamdulillah. Mau request lagu yang mana? Teman makan teman, ada dari Anita Kaca, ada Bunga Teratainya Asep Irama, ada Cinta Pertamanya Esti Damara.
1: Teratai.
0: Lagu jadi kirim buat siapa?
1: Salamnya buat semuanya aja. Ada lagi hujan.
0: Iya.
1: Semoga disiapkan keluarga.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Iya, Bang Ramli juga. Iya.
1: Lancarkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Mari kita semoga untuk Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, terima kasih Bang Ramli ada di Majid. Selalu sehat lagi hujan ya. Di sini masih apa ya gerimis. Enggak jelas gerimis sebentar juga mendung gerimisnya lagi. Mudah-mudahan malam minggunya enggak hujan lebat ya. Kasihan yang sudah punya rencana. Untuk menghabiskan malam minggu mungkin ada acara bareng dengan keluarga, dekat sahabat atau dengan orang yang spesial. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, yakni menghadirkan satu cek fakta ataupun berita hoax yang sudah ini persiapkan berikut tentang pemberitaan tentang pembelian Pertalite untuk sepeda motor tidak dibatasi sebesar Rp50.000 per transaksi. Pendengar, di media sosial beredar informasi yang menyatakan PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite. Pengguna sepeda motor hanya boleh membeli maksimal Rp50.000 dalam sekali transaksi. Namun setelah ditelusuri tim cek fakta, narasi tersebut tidak benar atau hoax. Unggahan yang bernarasi pembatasan pembelian Pertalite senilai Rp50.000 disebarluaskan oleh pengguna media sosial Facebook ini dan ini pada Mei 2026. Dan kini narasi tersebut beredar kembali di tengah keputusan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi Pertamax RON 92 dan Pertamax Grand RON 95 mulai 10 Juni 2026. Berikut narasi pembatasan pembelian Pertalite yang beredar di media sosial. Pembelian BBM resmi dibatasi. Motor isi Pertalite kini maksimal Rp50.000. Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Seperti yang diberitakan pada kami 11 Juni 2026, Pertamina Patraniaga mengatakan melalui Robert MP Domatubun bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite baik untuk roda 2 maupun roda 4. Dan Robert juga memastikan masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa ada pembatasan. Dan isu mengenai pembatasan bukan hal baru. Narasi yang sama juga pernah beredar di media sosial beberapa bulan yang lalu. Dan juga ditegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu. Sekali lagi ditekankan hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penelusuran tim cek fakta informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor senilai Rp50.000 per transaksi adalah hoax. Itulah cek fakta di Wai Kanan siang ini pendengar di Prodangdut RRI Wai Kanan. Kita simak berikut satu lagu dari Anita Kaca, Teman Makan Teman.

0: di hadapan kemanusiaan, kita semua berdiri di tanah yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanggil kita untuk menengok ke dalam hati nurani. Sila ini menurut kita untuk mengakui persamaan derajat, menghapus segala sekat perbedaan suku, rupa maupun kasta sosial demi sebuah harmoni yang nyata. Namun adil dan beradab tidak berhenti pada kata-kata. Ia hidup saat kita saling mencintai sesama manusia, mengulurkan tangan kepada yang rapuh dan menaruh rasa peduli tanpa pamrih. Lebih dari itu, kemanusiaan sejati diuji saat kita berani membela kebenaran dan keadilan, bersuara bagi mereka yang terbungkam dan berdiri tegak melawan kesewenang-wenangan. Karena menjadi Indonesia berarti menjadi manusia yang beradab. Mari wujudkan keadilan mulai dari tindakan kecil kita hari ini.
1: Acara ini merupakan tradisi tahunan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Santunan tahun ini...
2: Jumlah kategori warga miskin ekstrim di Kabupaten Wai Kanan telah ditetapkan.
3: Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu isu global yang kompleks dan terus menjadi perhatian. Di Indonesia, upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan secara berkelanjutan, namun masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Kemiskinan itu bukan cuma soal nggak punya uang, tapi juga soal tidak punya kesempatan yang sama. Misalnya, anak-anak yang tidak bisa sekolah karena keluarganya miskin, atau orang sakit yang tidak bisa berobat karena tidak ada biaya. Mari bersama-sama berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ayo kita buktikan bahwa dengan kerja keras dan semangat gotong royong, kita bisa mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

0: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tekanan harga kebutuhan pokok menjadi tantangan yang kerap dihadapi masyarakat, terutama ketika terjadi kenaikan biaya produksi, distribusi, atau perubahan kondisi ekonomi. Situasi ini menuntut masyarakat lebih bijak dalam mengelola pengeluaran dan memprioritaskan kebutuhan utama. Menghadapi tekanan harga, masyarakat dapat menerapkan pola konsumsi yang lebih efisien, memanfaatkan produk lokal, serta menghindari pembelian berlebihan. Perencanaan keuangan yang baik juga menjadi langkah penting untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga.

0: Prestasi adalah hasil dari usaha kerja keras dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Namun, prestasi tidak selalu dimulai dari kemenangan. Kadang, langkah terbesar adalah keberanian untuk mencoba dan terus bangkit ketika menghadapi kesulitan. Setiap keberhasilan berawal dari keberanian untuk mengambil peluang, menghadapi tantangan, dan belajar dari setiap kegagalan. Karena mereka yang berani melangkah adalah mereka yang membuka jalan menuju pencapaian yang lebih besar. Keberanian untuk mencoba adalah kemenangan pertama, sementara ketekunan untuk terus belajar adalah kunci menuju prestasi dan masa depan yang lebih baik.
1: Apakah Anda tahu masa depan anak kita bisa kita tentukan sebelum mereka lahir? Stunting, kondisi gagal tumbuh akibat kurangnya gizi, bisa dicegah sejak dini, bahkan dari masa sebelum pernikahan. Calon pengantin, pastikan Anda mempersiapkan diri dengan baik. Periksakan kesehatan Anda, jaga pola makan, dan penuhi asupan gizi. Kesehatan calon ibu dan ayah sangat mempengaruhi kesehatan janin di masa depan. Dengan gizi yang cukup sebelum kehamilan, kita bisa cegah stunting. Jangan lupa konsultasi ke puskesmas dan dapatkan informasi lengkap tentang

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRIW Kanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musim kemarau menuntut petani untuk lebih cermat dalam menentukan pola tanam. Ketersediaan air yang terbatas membuat pemilihan jenis tanaman menjadi faktor penting untuk menjaga produktivitas lahan dan hasil panen. Tanaman yang relatif tahan terhadap kondisi kering seperti jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu, dan berbagai jenis hortikultura dapat menjadi pilihan selama musim kemarau. Selain itu, penerapan irigasi yang efisien dan pemanfaatan mulsa juga dapat membantu menjaga kelembapan tanah. Dengan perencanaan yang tepat dan penyesuaian pola tanam sesuai kondisi cuaca, petani dapat mengurangi resiko gagal panen serta tetap memperoleh hasil yang

103,4 FM RRW kadang-kadang informasi dan inspirasi. Pendengar cinta pertama Esti Dawa para sudah ya dihadirkan ke ruang dekar atas sebuah saat ini 25 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, masih di Prodangdut RRI Waikanat. Pendengar di mana saja Anda berada, di cuaca yang cukup tidak jelas ya di siang hari ini, dan selamat siang semua untuk Anda pendengar yang ada di bumi Waikanat tercinta. Selamat siang buat Tiara Syifa, selamat siang juga buat Bunda Ilham, buat Widya, selamat siang juga buat Ibu Aina, juga selamat siang juga buat Purwanto, buat Bapak Abadi, buat Bapak Abdul Hamid, semua tanpa terkecuali yang siang hari ini masih terus mendengarkan kami RRI Waikanat. Dan informasi ada juga melalui RRI Waikanat bisa menyimak lewat RRI sebenarnya, dan juga spesial RRI Waikanat bisa menyimak pertandingan Piala Dunia. Dan untuk Anda pendengar bisa mendengarkan di RRI ya, RRI Waikata di 103,4 FM, pertandingan Piala Dunia tahun 2026. Dan sudah dipersiapkan berikut satu lagu dari Intan Ali, Ku Nanti di Pintu Surga.

0: Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan talenta untuk menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing. Melalui program pembangunan sumber daya manusia, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing di berbagai bidang. Dengan semangat belajar dan mengembangkan diri, kita turut mendukung terwujudnya sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.
1: Mau kemana, Bang?
2: Udah, ikut aja.
3: Jalan lintas tengah Sumatera, negeri baru, Ungkusmu, Kabupaten Bangkalan.
1: Bang, ngapain sih? Jangan rokok saat berkendara, Bang.
2: Nah, ribut nih kau ini.
1: Tahu nggak sih bang, rokok saat berkendara tuh bahaya bang. Bisa.
4: Aduh.
1: Eh bang. Tuh kan, apa ku bilang? Tahu nggak, bahayanya merokok sambil berkendaraan bukan hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan melukai pengendara lain. Potensi kecelakaan karena kurangnya konsentrasi, mengganggu pandangan, merusak kendaraan jika bara rokok jatuh dan menimbulkan kebakaran. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6, merokok saat mengendarai kendaraan merupakan kegiatan yang melanggar aturan.
5: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Semangat kewirausahaan di kalangan anak muda terus menunjukkan perkembangan yang positif. Dengan kreativitas dan pemanfaatan teknologi, banyak generasi muda yang mulai berani membuka usaha sendiri untuk menciptakan peluang dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Beragam jenis usaha dijalankan, mulai dari kuliner, kerajinan, hingga bisnis berbasis digital. Inovasi yang mereka hadirkan tidak hanya memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan.

0: Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Namun di tengah perkembangan zaman, beberapa nilai Pancasila kerap terabaikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sikap gotong royong, musyawarah, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama. Meningkatnya sikap individualisme, kurangnya rasa saling menghargai perbedaan, serta menurunnya budaya bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila perlu terus ditanamkan dan diwujudkan melalui tindakan nyata, baik di lingkungan keluarga, sekolah.
1: Tidak membutuhkan banyak teori untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Satu aksi kecil lebih baik dari 1000 teori di atas kertas. Kita tidak bisa mengembalikan bumi seperti semula, tetapi kita bisa menjaga bumi tidak lebih rusak dari hari ini dengan kita membuang sampah pada tempatnya.
2: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Maraknya judi online atau yang dikenal dengan judol kini menjadi ancaman serius di tengah masyarakat. Bukan sekedar permainan, judol telah menyeret banyak orang ke dalam lingkaran kerugian yang tak berujung. Awalnya hanya coba-coba, namun lama-kelamaan berubah menjadi ketergantungan. Uang habis, hutang menumpuk, bahkan tak sedikit yang kehilangan pekerjaan hingga merusak keharmonisan keluarga. Tak hanya berdampak secara ekonomi, judi online juga mempengaruhi kesehatan mental. Rasa cemas, stres, hingga depresi kerap menghantui para pelakunya. Yang lebih mengkhawatirkan, judol kini menyasar generasi muda dengan akses mudah melalui gadget, siapa saja bisa terjebak kapan saja. Mari bijak menggunakan teknologi. Jangan biarkan judi online menghancurkan masa depan kita. Ingat, tidak ada kemenangan sejati dalam perjudian. Yang ada hanya kerugian yang terus mengintai.

0: Paket. Mas, paket mas.
1: Ya, sebentar ya.
0: Atas nama Mas Rio ya.
1: Loh, kok gini sih mas?
0: Lah ya nggak tahu mas. Ya udah ya mas, saya buru-buru.
1: Mas, mas, mas. Salah ini mas barangnya mas. Mas!
2: Era digital telah membawa dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Seperti salah satunya ialah berbelanja secara daring yang menjadi salah satu aktivitas yang cukup digemari oleh banyak orang. Masyarakat juga hanya cukup bertransaksi dimanapun, lalu barang yang Anda pesan akan diantar sesuai dengan pesanan dan alamat yang Anda simpan. Ada beberapa tips agar Anda tidak tertipu dengan produk palsu saat berbelanja. Yang pertama, pilihlah e-commerce terpercaya yang memiliki rekomendasi cukup bagus. Bandingkan juga dengan e-commerce lain sebagai acuan bahwa Anda benar-benar tidak salah memilih e-commerce tersebut. Kedua, cek kembali apakah e-commerce yang Anda pilih tersebut sudah terverifikasi atau belum. Disarankan Anda untuk tidak sembarang mengklik tautan melalui SMS ataupun email. Cukup langsung kunjungi situs e-commerce tersebut ya. Ketiga, usahakan cari e-commerce yang memiliki rating yang bagus. Biasanya e-commerce yang cukup bagus akan banyak mendapat penilaian bagus dari para pembelinya. Jika memiliki tanggapan positif, sudah bisa dikatakan bahwa e-commerce tersebut memiliki reputasi yang baik. Keempat, sebelum memilih barang yang Anda inginkan, sebaiknya Anda memperhatikan ulasan produk tersebut. Hal ini memudahkan Anda untuk mendapatkan informasi apakah barang tersebut layak atau tidak, terutama yang memuat dengan foto-fotonya. Kelima, pilihlah metode yang sesuai dengan e-commerce tersebut. Misalnya, menggunakan rekening bersama, di mana rekening tersebut merupakan perantara antara pembeli dan juga penjual. Dan yang terakhir, jangan pernah bagikan kode rahasia Anda apabila ketika Anda mendapatkan kode tersebut melalui pesan singkat, misalkan SMS, itu adalah kode untuk otorisasi transaksi. Jadi, jangan pernah bagikan kode yang bersifat rahasia ke pihak manapun yang tidak Anda kenal dengan alasan apapun. Jadi, tetap waspada. Pada dan happy shopping ya sob.
3: Hutan bagi kelangsungan hidup manusia. Hutan merupakan sumber daya alam yang berperan penting dalam kehidupan manusia dan memiliki manfaat yang besar bagi lingkungan. Mari menjaga dan melestarikan hutan, karena kelestarian yang terjaga akan memberikan manfaat besar dalam kehidupan kita.

di suatu tempat di dalam jantung alam, terhampar kehidupan yang begitu berlimpah. Hutan, sebuah keajaiban alam yang memberikan perlindungan bagi beragam flora dan fauna. Namun di balik keindahannya, hutan juga menghadapi ancaman serius. Penebangan liar, pembakaran hutan, dan eksploitasi tanpa batas telah menjadi ancaman yang mengintai kelestarian hutan kita. Dampak tidak hanya dirasakan oleh alam, tapi juga oleh manusia yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka. Memelihara hutan adalah kunci untuk memastikan kelangsungan hidup planet ini, tetapi juga menyediakan air bersih, obat-obatan alami, dan habitat bagi jutaan spesies. Harapan masih ada. Saat ini, saat yang tepat untuk bertindak. Mari kita jaga hutan kita sebagai warisan untuk generasi mendatang. Dengan memelihara hutan, kita memelihara kehidupan itu sendiri.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, tanpa terasa kita sudah produk.RRI Wekanan di Wekanan Siak ini. Edisi Sabtu 13 Juni 2025. Saatnya yang dipamit pendengar dari ruang dengar Anda semuanya. Dan kita ada tim pukul 15 bergabung dengan Pro 4. Bandar Lampung. Terima kasih, selamat menunggu malam minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 15.
2: Minamoaki pemerintah kota Bandar Lampung memilih untuk bersikap pasif dan menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat mengenai kebijakan penggunaan serta penyesuaian anggaran operasional kendaraan dinas atau randis. Langkah ini diambil menyusul lonjakan tajam harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax RON 292 yang melejit ke angka yang cukup luar biasa, 16.250 per liter. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Zaki Irawan menegaskan bahwa seluruh regulasi dan teknis pembiayaan randis di lingkungan Pemkot masih harus tetap berkiblat pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Informasi yang terakhir, sejumlah klub renang besar dari berbagai daerah dipastikan ambil bagian dalam ajang Piala Kemenpora RI 2026 Lampung Fast Swim yang akan digelar di kolam renang Pahoman Bandar Lampung pada 10 hingga 12 Juli 2026. Ketua Pelaksana Piala Kemenpora RI 2026 Lampung Fast Swim Yuda Al-Hajid mengatakan peserta yang akan tampil berasal dari Palembang, Jambi, Magelang, Pangandaran, Banten, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan hingga POP Jakarta. Setelah itu ada 15 klub renang asal Lampung jadi pastikan ikut bersaing pada kejuaraan nasional tersebut. Antara Jepai Wakca pukul 15, Togop Tunga Mola di Wakca selanjutnya.

Tempoya merupakan fermentasi buah durian yang dibuat menjadi semacam saus atau pelengkap makanan. Selain itu, sebenarnya bukan hanya Lampung. Tempoya biasa digunakan sebagai bumbu masakan di beberapa daerah seperti Palembang, Jambi, dan daerah lain. Proses pembuatan tempoya diawali dengan pemeraman daging buah durian. Daging buah durian yang sudah ditempatkan dalam wadah, kemudian ditambahkan garam atau dengan ragi. Banyak sedikitnya garam inilah yang mempengaruhi jenis tempoya yang dihasilkan, yaitu tempoya asam atau tempoya asin. Perlu dipahami, agar proses fermentasi bisa lebih cepat, tempoya akan dimasukkan ke wadah tertutup atau disimpan di dalam kulkas. Hasil dari proses fermentasi akan mengubah rasa alami bahan ini menjadi rasa tempoya yang sedikit beraroma durian dan rasanya agak asam. Jika sudah selesai difermentasi, bisa ditambahkan dengan aneka ikan, mulai dari ikan teri, ikan mujair, ikan mas, atau ikan lainnya. Ayo kita cintai makanan tradisional kita.

0: Acak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu.
0: Apa benar Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mana

0: teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.
2: Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro, dan untuk wanita, Gara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: Eleh, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Eh, bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran. Dalam menyambut bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut belangiran atau belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi belangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi belangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi belangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala.

Indonesia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, minam pagi ya. Jumpa kembali dalam program acara Pro Dangdut edisi hari Minggu 13 Juni 2026 bersama si Kambang Leon. Saya Kancani Minam Ogi. Minam Ogi dapat bergabung di layanan telepon di nomor 255112 255 ataupun melalui nomor WA, tapi telepon ya. WA telepon nomor 0811-7209-885. Ya, kami terima dulu telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo.
1: Sikal Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, Bang bahasanya cuaca di Sukabumi tadi hujan enggak atau bagaimana? Mendung ya tadi. Tadi sempat hujan?
1: Enggak hujan.
0: Oh iya. Iya deh, Bang Senen, ini lagunya ada Karena Dia, Buta Tuli Bosan Mengalah. Yang mana?
1: Karena dia,
0: ya. Lanjut, salam-salam.
1: Bunda Samba Lampung Timur. Bunda Samba Jaga Raya.
0: Iya.
1: Semoga sehat.
0: Amin.
1: Bunda Ros. Jaga Raya.
0: Iya.
1: Semoga sehat. Bila ada yang berbang. Ibu Ros Kedemayan. Bunda Samba Lampung Timur.
0: Iya.
1: Iya, Pasawaran. Putri Ealim Irin Pasawaran. Ya, terima kasih ya.
0: Ya, jama-jama Bang Senen, terima kasih kembali.
1: Semoga sehat
0: selalu. Amin, jama-jama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga Bang Senen juga sehat selalu ya. Ya, kembali kami buka layanan telepon di 255-SAI-SAI-WA ya. Ataupun Anda menelpon kami melalui WA 0811-7209-885. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa ini?
2: Ini dengan Bang Leon ya?
0: Iya, Bang Leon di sini hadir.
2: Warga baru Bang Leon.
0: Warga baru dari mana?
2: Dari Ketibung Selatan.
0: Ketibung Selatan?
2: Iya.
0: Nah, Ketibung Selatan, dulu Ketibung itu ada siapa yang sering bergabung ya? Bang Leon lupa namanya tuh. Bang iya, siapa itu?
2: Warga lama.
0: Warga Bang lama Panji. Ya.
2: Iya. Nah, Bang Panji, Bang Leon.
0: Oh, Bang Panji ya.
2: Iya.
0: Yeah. Ya, apa kabarnya?
2: Bang? Sehat, sehat.
0: Kabar Bang Leon sehat. Di sana cuacanya bagaimana, Bang Panji?
2: Wah, dari pagi enggak ada matahari.
0: Dari pagi enggak ada matahari.
2: Sampai sekarang masih hujan.
0: Masih hujan rintik-rintik atau deras itu?
2: Iya, rintik-rintik, alhamdulillah.
0: Rintik-rintik ya.
2: Iya, rintik-rintik berkah.
0: Iya, sambil selimutan ya, segar ya, sambil ngopi.
2: Lagunya apa Bang Leon?
0: Nah, lagunya Buta Tuli Roma Irama, kemudian Bosan Mengalah Elvi Sukaisi, kemudian Penonton Cucu Cahyati.
2: Semuanya aja lah.
0: Semuanya aja ya, iya deh.
2: Salam-salam ya.
0: Lanjut.
2: Ya, untuk Bunda Tambar, tidak tuh selamat sore. Bunda Ros, selamat
0: iya.
2: sore. Bunda Ros di Kedamaian, selamat sore.
0: Iya.
2: Mami Mega, selamat sore. Mami Puki, selamat sore. Mama Dila, selamat sore. Tuan Kebuai, selamat sore. Toyobi, selamat sore.
0: Iya.
2: Oh, selamat sore. Untuk Deka juga selamat sore. Bang Narawi juga ya, selamat sore. Lalu Pak Darsonnya, selamat sore. Tongko Apin Bolo-Bolo, selamat sore. Toba Lara juga, selamat sore. Untuk semuanya adalah
0: semuanya ya Bang Panji ya.
2: Tak terkecuali mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya.
0: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Bang Leon ya, selamat juga. Semoga lebih ikhlas saran.
0: Iya.
2: Makasih waktunya Bang Leon.
0: Ya, jama-jama. Terima kasih kembali Bang Panji. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, sama Debi juga ya, gue Wo Putri. Debi kan di Siji Monitor bersama perempat RRI Bandung. Dan kami informasikan ya, gue Minam Wagi saya haga bergabung ya melalui nomor WA, itu teleponnya di WA ya. Jadi bukan telepon kartunya ya. Karena kalau untuk telepon yang Bang Dian terima ini kan ada dua versi. Yang pertama telepon dari Telkom ya 255112, dan untuk WA-nya menelpon 0811720985. Nah, itu nomor WA ya. Ya, lanjut. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Nanti ikutan aja di sesi pertama ya, karena sudah
1: salam-salam ya Bang.
0: Iya deh.
1: Salamnya buat Amir, Topan Kota Karang, Bang Pendi, Mas Suradi Sindang Anom, Mbak Jarwo, Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Mama Dila, Ibu Rosi Kedamaian. Buat semuanya aja ya Bang Leon.
0: Iya deh.
1: Buat Bang Leon semoga sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Kemiling ya. Ya, baiklah. Minamogi kami sampai lagu Karena Dia Arabik.

Mina Mogi Babinsa Koramil 427 Strip 04 Bauga Kodim 0427 Waikanan Sertu Sri Kusuma mendampingi petani melakukan gropiokan hama tikus di areal persawahan Kampung Sukagung, Kecamatan Buai Bauga, Kabupaten Waikanan, Jumat 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilakukan menyusul meningkatnya populasi tikus yang dikhawatirkan merusak tanaman padi dan mengancam hasil panen petani. Gropiokan diikuti Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Buai Bauga Wahyu, jajaran penyuluh pertanian lapangan, aparatur kampung, Ketua Gapok Tan Mamat, serta puluhan petani setempat. Sertu Sri Kusuma mengatakan pengendalian hama tikus harus dilakukan secara serentak dan berkelanjutan agar hasilnya lebih efektif. Pengendalian hama tikus ini bisa dilakukan secara perorangan, melainkan harus serentak atau gropiokan dan berkelanjutan. Melalui aksi gotong royong ini, kita harapkan populasi tikus dapat ditekan secara signifikan, sehingga kualitas tanaman padi terjaga dan hasil panen para petani melimpah. Informasi selanjutnya. Antusiasme masyarakat terhadap kuliner kekinian terlihat dari ramainya pengunjung yang memadati salah satu gerai makanan dimsum pada malam hari di depan Masjid Agung Kecamatan Baradatu. Sejak dibuka lapak tersebut, terus didatangi pembeli dari berbagai kalangan yang ingin mencicipi menu andalan yang disajikan dengan cara unik menggunakan teknik pembakaran langsung. Keramaian tampak di sekitar gerai dimsum Eats & Co. saat para pembeli rela mengantri untuk mendapatkan makanan yang baru disiapkan. Proses penyajian yang menarik menjadi daya tarik tersendiri. Selain cita rasa yang ditawarkan, tidak sedikit pengunjung yang mengabadikan momen tersebut menggunakan telepon genggam mereka. Ramainya pengunjung menunjukkan bahwa usaha kuliner kreatif masih memiliki peluang besar untuk berkembang. Selain menjadi pilihan masyarakat untuk menikmati makanan, keberadaan usaha tersebut juga turut menggerakkan perekonomian lokal dan membantu peluang usaha baru di sektor kuliner. Demikian sikap Leonardo Nimpasya melalui tunggu di waktu jam selanjutnya.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua Komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
0: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh?
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Wow, api dayo gue ni anak tetangga no. Mula akay yang rikihkan no yo. Padahal kan, ki omok ni, gugunan omok ni anak ko. Kita ngaca iya no kano kano kaya mak melanggak-langgak. Ada pak hayang muni, napi no yo?
4: Sisi, apa kau mo lah? Kibal mak jelas suara kamu nasi.
3: Udi no met, nak lihat anak tetangga kam datas no? Lihat no, hayang Ricky. Kan seharus kan dia no kan ada langgah lah kugolan anakku. Aca ya katek-katek kaya ilo yo? Udah api met yo?
4: Allah susi, mak bosan-bosan ni kuna. Catatan dosa mu di malaikat kadu lamon si. Ngaman pai bak ngokona ya Allah.
3: Wah, kanya kesedak nanya kan no si. Udah api ngebani mula. Ayang kan no. Cuma langgah-langgah. Padahal omok ni kan kadu lumayan lah kadu tuha.
4: Halo enak si segelah ni stunting sa. Enak lo stunting sa.
3: Stunting? Oh, si stunting-stunting aja si. Makan no yo.
4: Enjok ni ki stunting nani gagal tumbuh. Model-model gua kenan na enjok ni si.
3: Terus, emang kepala cara nyegane kenyan sana mak kena stunting no med?
4: Haji sih, haji cara nyegane.
5: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan AS

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat kayu sango batang tuah di ulu tulung. Wakak no tijang-tijang anjak bah tiga lambung. Wat kayu sanga batang tuah di hulu tulung. Bakak ni tijang-tijang tuah di hulu tulung. Api kida.
0: Artinya ada kayu sebatang tumbuh di hulu sungai. Akarnya panjang-panjang dari bawah ke atas. Jawabnya hunih atau pelangi.
2: Hei Ra, kamu udah dengar berita belum?
3: Hah? Berita apaan?
2: Tuh loh, berita tentang gempa bumi Megatrust.
3: Oh, tau nggak? Gempa bumi Megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar. Terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
2: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

0: ke Tabipun. Sahabat budaya, tari piring 12 merupakan tari tradisional yang berkaitan dengan gawi adat masyarakat Lampung yang beradat sebatin. Tari ini berasal dari Skala Bekak, Kecamatan Belalau, Lampung Barat. Seperti apa sejarah tari piring? Berikut penjelasan dari narasumber kita, Bapak Baherem.
1: Tari piring 12 merupakan tari tradisional yang berkaitan dengan gawi adat masyarakat Lampung Sebatin. Berasal dari Skala Bekak Belalau Lampung Barat. Orang-orang Lampung Barat Skala Bekak hijrah ke Kota Agung dan mendirikan kerajaan yang bernama Kerajaan Biniting. Karena mendapat pengaruh dari pedagang Kerajaan Biniting, berubah menjadi Kerajaan Semaka. Di Kerajaan Semaka inilah muncul tari piring dan kemudian dikembangkan menjadi 4 macam. Yang pertama, tari piring biasa, itu yang asli. Si kedua, tari piring muka. Si ketelu, tari piring maju kos. Dan yang terakhir, tari piring 12.
0: Sahabat budaya, tari piring 12 mempunyai 2 warna berbeda yang membedakan antara pangeran atau pangeran dan juga masyarakat. Warna kuning biasanya digunakan di sebelah kanan dan warna ini milik pangeran atau ratu. Sedangkan warna putih biasanya dikenakan di sebelah kiri. Warna ini milik masyarakat sebatin atau pemilik adat. Tari piring adalah tarian sang ratu yang ditarikan dikala menyambut para ulu balak dari medan laga atau medan perang. Sang ratu memberikan suguhan kepada ulu balak berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Berikut fungsi tari piring selengkapnya.
1: Fungsi sebagai hiburan acara adat atau penyambutan tamu agung. Penari itu ada 1 atau 2 orang. Busana kostum, pakaian pengantin, adat Sebatin merupakan tarian sambutan sang ratu kepada ulu balang dari medan perang sebagai ungkapan kegembiraan. Sang ratu berasal dari kerajaan Paksi Merga Benawang. Adapun sebutan piring 12 sebab Paksi Benawang mempunyai 12 bandar dan 12 piring yang dibawa oleh penari.
0: Sahabat budaya, tari piring 12 mempunyai beberapa gerakan dan setiap gerakannya mempunyai makna masing-masing.
1: Macam-macam tak mena gerakan tari piring 12. Si pertama menjong sembah artinya menyatakan baru sampai. Si kedua ketek kanan kiri maknanya menyatakan akan menari. Si ketelu balik palau artinya keindahan dan kerukunan masyarakat Lampung. Nah, si kepak laga puyuh menyatakan semboyan sang bumi ruajurai. Si kelima selimpat artinya masyarakat Sebatin dan Papadun harus rukun dan bersatu. Si kenomna sarak hibus maknanya menyatukan kekeluargaan Sebatin dan Papadun untuk mufakat. Si terakhir mejong sembah menyatakan beguai pekerjaan menari sudah selesai dilaksanakan.
0: Nah, sahabat budaya, adapun disebut dengan piring 12 sebab Paksi Merga Benawang mempunyai 12 bandar. Dari setiap bandar mempunyai ulu balang-ulu balang dan setiap ulu balang pasti mempunyai pasukan perang. Adapun nama-nama 12 bandar tersebut adalah Bandar Raja Basa, Bandar Sani, Bandar Ngahit, Bandar Talagening yang dibagi lagi menjadi 4 bandar, yakni Bandar Talagening, Bandar Maja, Bandar Muara, dan Bandar Kelunggu. Ada juga Bandar Baturga, Bandar Limau, Bandar Putih, dan Bandar Tulapaya. Dalam piring 12, dua piring yang dibawa oleh sang ratu atau penari juga memiliki makna, yakni melambangkan bahwa dalam segala sesuatu itu ada dua. Ada kalah, ada menang. Ada sedih, ada gembira. Nah, karena sekarang sudah tidak ada peperangan lagi, maka tari piring 12 ini ditarikan saat acara penayuhan atau hajatan. Sang bujang ataupun juga sang gadis. Tarian ini telah menjadi tradisi di Kabupaten Tanggamus atau bisa dibilang tari pergaulan masyarakat pesisir yang beradat Sebatin. Saya Susi Ratu Belia, sampai jumpa.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika.

0: Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket. Tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Buku, suatu benda yang dapat membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang

0: Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.
1: Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi

0: Ya, Minda Mogi, terima kasih Anda masih setia bersama kami ya, di gelombang 80,5 MHz RRI Bandar Lampung dalam program acara Pro Dangdut. Ya, kami sampaikan dulu WA ya dari Wo Putri. Selamat sore Wo Putri. Kirim-kirim salam Bakaini Edo, Topan, Bajarwo, Nurdin, Bang Narawi, Datu Atin, Ayah Use, Atin Bolo-Bolo, Mama Pungki, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Samba, Nabila, dan seunyini saya lagi monitor. Salam angkon ke Mogi, Ranjak Wo dan Udo di Wai Halim Bakai de Leon saya selalu ide. Terima kasih jama-jama Bu Putri ya, kedua gabung lanjut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leonardo.
0: Iya pun.
1: Tapi kabar nih Bang Leon.
0: Sehat kabang nih Bang Leon.
1: Alhamdulillah. Labung tadi Pak Oman.
0: Iya tadi labung ya.
1: Labung.
0: Iya.
1: Tinggal api lagu nih Bang Leon.
0: Lagu nih Garis Melayu Asraf. Dan apa ini Badai Unit Ababil.
1: Wah, badai itu aja yang sia-sia itu bukan sih?
0: Bukan, ini Badai Unit Ababil.
1: Oh, bukan. Ya udah enggak apa-apa lah badai lah.
0: Iya deh.
1: Salam ya Bang Leon.
0: Iya.
1: Karena waktunya udah mepet. Salam spesial nih jamaah Nai di Waitandis bersama keluarga besar nih di Cempaka 3 Wai Kandis, sehat selalu. Jama ya. Bang Leone, sekeluarga sehat selalu. Terima kasih Bang Leon ya.
0: Terima kasih jama-jama Bang
1: Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bakai ini Topan di seputaran Kota Karang ya. Teluk. Assalamualaikum. Lanjut. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Ramli Bang, Wai Kanan.
0: Dengan
2: Ramli di
0: Wai Kanan. Iya deh.
2: Apa kabar Bang?
0: Sehat. Sehat ya. Kabar ini Bang.
2: Alhamdulillah, kau sehat Bang. Lagu ini apa Bang?
0: Lagu ini Garis Melayu.
2: Apa kabar Bang? Lagu ini Sunyini Gawa Bang.
0: Sunyini Gawa, iya deh.
2: Iya, tinggal sekarang ya. Salamnya gue Bang Nen ya, Topan Ijo ya. Ada di Pak Dekat Iman, Mbak Jawa ya.
0: Yeah.
2: Ada Bunda Sabah, Daros, Nah, yo, Nabila, Wai Kro-Kro Perempat, semoga diberi kesehatan semuanya Bang Wa.
0: Amin, terima kasih.
2: Ya, untuk Wai Kanan juga, Kro-Kro Wai Kanan, semoga sehat semua juga.
0: Ya, amin.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Dari Perempat, Suara Badai Lampung, tadi
0: ya, pun. Ya pun, ya, terima kasih ya. Ramli ya di Wai Kanan sudah bergabung. Baiklah, Mina Mogi Sunyini ya. Dengan demikian sampai di sini si Kampang dengan Jani dalam program acara Pro Dangdut. Dua lagu terakhir ya, Badai dinyanyikan Unit Ababil dan Garis Melayu dinyanyikan oleh Asraf.

Nina Mogi, pemerintah Kabupaten Lampung Barat menanam sebanyak 50 pohon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 sebagai bentuk komitmen menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Kegiatan penanaman pohon tersebut dilaksanakan di kawasan lingkungan perkantoran pemerintah daerah dan melibatkan jajaran organisasi perangkat daerah atau PD, pegawai serta unsur masyarakat. Asisten Satu Bidang Pemerintah dan Kesra Lampung Barat Ahmad Hikami saat dihubungi di Lampung Selatan Kamis menegaskan, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia bukan sekedar agenda seremonial, tapi sebagai momentum untuk memperkuat kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga serta melestarikan lingkungan. Informasi selanjutnya. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti menegaskan, kembali komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik melalui kenaikan tunjangan dan pembayaran gaji serta tunjangan secara langsung ke rekening guru. Sesuai komitmen Bapak Presiden, tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan. Untuk guru non-ASN tunjangannya dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta rupiah. Dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok, ujar Abdul Mukti kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 11 Juni 2026. Demikian sikap Leonardo Hanimpasi Molkutunggari waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: agak api mone, api-api lasinya gemulan ji.
1: Nah, anaya kebenohan, bukino maksudku, nya agak neben penyamaniku sehingga mipasak sabo, tolong yo.
0: Agak api lah niku mipasak, inggal kali pasak mameke kodo utang mama kebayar.
1: Ya Allah, aduh talagi we tok nyendek-nyendek nesap. Yo beno kebayar utang nyamaniku selah. Karena ada janji dengan kan bulan hadap, ini kan makung kok lem bulan hadap lah met.
0: Yo aduh dapok gao, tapi di pa helmmu.
1: Nanya kan mang ada helm, lenyak lah neben jamaniku. Perasa ku niku kau ada helm.
0: Oh mak ngedok sih mang ada helmnya.
1: Ya Allah, aduh tak lagi met mak api api lagi pak ada helm lah. Kita kuat terabas terabas gao, api api.
0: Ya punya nama kang layan nenek moyang kamu di keni terabas terabas ah.
1: Halah siapa sih mak ngeni nih? Kita kuat lah kata liuk layan umum ni masyarakat. Siapa mau ni semak ngeni nih? Aduh tak lagi terabas kaya rumah ada helm juga.
0: Allah lawi sini ku mak ngeliat polisi kini pi kang layan ah.
1: Halo tak lagi, masa kita kuat mak dah cong akal ko polisi. Halo tak lagi, pokok ni nyak nebek takkan cepat kaya helm helm.
0: Mak baninya sih, kacanya ngeni duit cuman niku jakin niku nebeknya memakai helm. Mak baninya?
1: Allah, siudo niku njisa kado alasan munihan daripada helm. Nah, sama niku nasiut, tetangga siut, niku nasiut.

Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.

KPI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan

0: Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu.
1: Tau nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin.

Warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah.

0: satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Amin. Satu lagi, dicuci kakinya. Atau cukup-cukup.

0: Prosesi pernikahan adat tulang bawang memang penuh dengan rangkaian prosesi. Dimulai dari cebuk kukut yang artinya membersihkan pasangan pengantin dari hal-hal yang bersifat buruk. Diawali dengan pengantin menuju ke kediaman dengan membawa energi yang positif untuk kehidupan rumah tangga mereka yang akan datang. Diharapkan aura negatif atau kesialan bisa hilang setelah dibersihkan. Air yang digunakan terbuat dari cucian beras, yang artinya beras digunakan untuk semua kalangan. Seperti penjelasan Ibu Evi Sapitri, gelar Enai penyimbang dari buai bulan tulang bawang, selaku pelaku budaya di Lampung.
1: Itu di dalam prosesi Lampung kita sebut dengan cebuk kukut. Di mana cebuk kukut itu dengan arti katanya membersihkan pasangan pengantin itu dari hal-hal yang bersifat buruk. Maka mereka akan menuju ke kediamannya itu dengan membawa energi yang positif, sehingga untuk kelangsungan kehidupan mereka di rumah tangga mendatang.
0: Prosesi selanjutnya, maka pengantin wanita menuju ke dalam rumah sang suami atau mempelai pria, yaitu dilanjutkan dengan prosesi paku dan koin uang yang sudah dirakit sebagaimana ini dalam kediaman mereka berdua. Dengan makna mereka berdua telah menyatu, suka duka, masalah hidup bisa mereka jalani secara berdua. Karena siyokianya menikah itu menyatukan dua hal yang berbeda, dan keduanya diajarkan bagaimana menyatukan kedua perbedaan tersebut dengan penuh kebersamaan. Prosesi ini dinamakan Maku di Dinding, menyatukan keduanya sampai akhir hayat. Dalam prosesi ini, mempelai wanita atau sang istri juga dipakaikan sarung oleh mertua dengan tujuan mempersatukan sang mantu dengan mertua dengan satu ikatan yang dinamakan cebuk sahung.
1: Sebelum kita memasuki, ada prosesi kita paku dan koin uang sudah kita rakitkan dengan makna itulah kediaman mereka. Jadi sebagaimana paku dengan uang itu kita tempelkan di kayu, kita pakukan, maka mudah-mudahan kita beritikad kedua mempelai itu sehidup semati di rumah tersebut. Itu namanya maku di dinding dengan itikad bahwa kedua mempelai itu kita eratkan, kita satukan sampai akhir hayat.
0: Setelah itu dilanjutkan, sang mempelai wanita diizinkan masuk dengan disambut oleh kedua orang tua mempelai pria. Sang istri dibawa ke dalam kamar dan di dalam dilakukan prosesi kembali, di mana ada beberapa rangkaian

0: pertama itu adalah kita kawin batin. Apapun yang terjadi dengan mereka, maka batin mereka lah yang akan mengugahkan rasa cinta mereka dari semula sampai mereka ada permasalahan, walaupun sebesar apapun mereka akan tersatukan dengan batin mereka. Jadi tidak ada kata-kata yang, walaupun kata itu menyakitkan lah, tetapi batin mereka dengan rasa kasih sayang mereka itu
1: sudah menyatu.
0: Setelah itu maka ada prosesi yang mekoh jidat perempuan itu. Nah, dengan itu ibarat kata perempuan adalah posisinya sejajar, tetapi di sini kita lakukan supaya perempuan itu mengerti posisi dia, mengikuti apa kata suami. Dia tidak boleh cerakah dengan suami, tidak boleh melawan. Makanya dengan adanya ada pekuh kukut itu. Nah, terus ada lagi yang ketiga itu kita tangsabe. Tangsabe itu di mana arti kata kita ada kalung yang dipakai dengan terus dilepaskan, dipasang dengan ponakan dari pihak pengantin laki-laki. Tujuannya itu artinya walaupun mereka berumah tangga, ada rizki, ada hal-hal yang baik, ataunya rizki apapun itu, berarti keluarga itu masih terbagi dalam rizki itu. Jadi bukan hak milik si anu gitu. Tang sabi itu kalung emas itu kan berarti memberi kepada ponakan, berarti ponakan itu masih satu genggaman dengan keluarga sang mempelai wanita.
2: Nah, terakhir adalah pemberian adok atau gelar yang dilakukan oleh kedua orang tua dan kedua dari pihak klamo atau keluarga dari pihak ibu, dan pemberian dilihat dari keturunan turunnya di tuan atau mina. Harapan kepada anak muda, ayo pelajari sedikit adat Lampung dengan melihat prosesi adat yang digelar. Insya Allah kecintaan terhadap adat-adat Lampung akan mendalam karena adat Lampung sangat banyak untuk dipelajari.
3: Ini dari pihak ayahnya Riko dulu. Saiwo tego paremo nempitiu. Adat tuan menak sejati. Adat jak kelamu no menak pengadilan. Nganak pangpulo sebaik pangpulo ragapu. Sekarang untuk yang Maya. Ini gelar dari bapaknya pihak bapak Riko dulu ya. Saiwo tego Pak Remo nempitio. Ada nemenak sejati, enai sejati. Amen ada jak kelamono menak terpilih panggilan adik-adik no sejati, panggilan ponakan no ibu menak tuh.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Mina Mogi saat ini waktu menunjukkan pukul 17.42 menit ya. Gam nengis konpai lagu-lagu Islami. Dan nanti juga kamu akan mendengarkan pengajian Al-Quran dan ajian Maghrib yang berlaku untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak, kereta

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: satu benda yang dapat membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.
1: Masyarakat Lampung mengenal gamelan pahking sebagai instrumen musik yang berasal dari Skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan pahking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan pahking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
3: Dunia ini kes, nesor ngai niang.
2: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

0: Api.
1: Gawat pak, gawat. Arba yang mengedok mau di lebing. Api.
0: Arba yang mengedok di lebing nih. Apa kita bu?
1: Iyo.
0: Aja mula sampai mengedok. Kan ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, arba yang jenuh sudah lebing nih. Ya pedong. Nah ibu juga banyak. Kaki arba yang mengedok lagi tenno pak.
0: Ah, niku jibu. Apa mune? Aca bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kau pai di juyu. Halo iya wadisan.
1: Lah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jahang di juyu no.
0: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin arbaya lagi pak gundija. Pak pandai mak niku harus suka niku halunya. Suka niku lagi bakal suka niku. Di suka niku dojo kita kuat.
0: Tapi,
1: iya suka niku arbaya.
0: Buat surat? Surat buat kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
1: Aku sobok lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, api sini.
2: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kuhormati. Pertama-tama, arbayah kilumahab. Di saat mak bak baca surat tinggi, arbayah haduluah jak lambang. Bak, mak, kuting wadang wateh. Arbayah di jadi lengka dan deki, sehat, khimunyai. Saya kehua, arbayah hagangani pandai jama bak. Khimunih mak, bahwa arbayah luah jak lambang mau tenggalan. Mak, bak, kidangnya ma Bang Zainal. Iyo ma, ba, Bang Zainal. Arbaya, lapah buahnya tukon cinta. Arbaya jangan Bang Zainal. Si kamu kadu butekat, haga bahu ma

0: angin bisa dilambat. Salam sayang, kue seujini.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Ojo seneng ngowahi jeneng warisannya Bapak Biung.
1: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
4: Iya, Papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

buku. Suatu benda yang dapat membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa

0: membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.
1: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
2: Wat hena lain iwa, betudung lain haja. Ngeme inap lain punyau, bepayung lain rajo. Nyokedah.
1: Artinya, bersisik bukan ikan, berpayung bukan raja. Jawabnya, nyanyas atau nanas.
3: Hey, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
4: Sabar, Fit.
3: Sabar gimana?

0: polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
3: Biar bersih nih.
4: Bersih kan sebagian dari iman.
3: Lagian nih airnya banyak tau.
2: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
3: Udah ah, mau mandi.
2: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
3: Biarin.
4: Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak.
3: Yah, aduh kak. Mati lampu nih.
2: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
3: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong. Biar airnya ngalir ke kamar mandi.
2: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
3: Iya kak, aku lupa.
2: Makanya jangan ngeyel.
5: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air. Gunakan seperlunya agar anak

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Ya, minum lagi lagu-lagu Islami ya, Gamelan Kesuan Jamu. Saat ini waktu menunjukkan pukul 18.30 menit ya. Gamelan Kesuan Pai, lagu-lagu dari Nusantara ke ruang dengan Anda. Di kesempatan lebih kali Sinji, edisi 13 Juni 2026. Ya, lagu Sapantun Limau Anyui.

maraton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, ngegasnya agak kencengan gitu.

0: Tradisi ngumbahi lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.
1: Kita mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
2: "Nasi udah mateng ya, jangan lupa makan."
1: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
3: "Besok sekolah jam berapa?"
1: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.
4: Rompa FM, Suara Budaya Lampung.

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Kekeringan akibat kemarau panjang terjadi di sejumlah daerah. Guna bantu warga, petugas Polres Karawang distribusikan

0: petani pun juga terancam mengalami gagal panen.
1: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
2: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.
3: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua, yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia Jakarta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program vaksinasi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar Rila Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2020. Saya Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
3: Terutama juga Ibu GN juga sudah meminta agar seluruh SPP mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
4: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Prof. Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Prof. Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka menjelaskan tugas kementeriannya dalam dan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam pencegahan stunting. Kan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 2 hari pertama kehidupan.
3: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 10 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus kurangi untuk stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
4: Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga menggerakkan 600 ribu tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR inisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya Khairul Umam.
5: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi mangkir dalam kasus dugaan korupsi CSR. Kasus tersebut dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan bukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan panggilan kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
5: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, yang 10 orang diantaranya tidak hadir. Saudara aku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan ketidakhadirannya kepada penyidik, dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
6: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
7: Sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian di belakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 di periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI 2019-2024.
6: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan menemukan adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan itu terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 5,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
8: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
9: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
8: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk Pres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Impres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
9: Selain menyasar kelompok tukang, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan putaran ekonomi desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat tempat. Karena itu kebutuhan bahan baku utamakan berasal dari wilayah sekitar.
8: Oleh karena itu perlu waktu penataan. Ya, Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik diteruskan, yang nggak baik ini, antara lain temuan-temuannya Bu Nadia tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000. Tapi sekarang sudah ada 27.807.
9: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan Muhammad Isnin Sunda.
10: Iba. Ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
11: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, Marut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah Hukum Pramuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
10: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktunya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan ada. Dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukumnya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengakses hukum ini, dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
11: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai satu kehilafan hakim.
12: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan, diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
11: Sebelumnya di pengadilan tingkat Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Tanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahroti Alzana.
13: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
14: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan untuk dukung sejumlah prioritas nasional, diantaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program. Selain mengusul tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk pelayanan pertahanan, penatang, serta pelaksanaan program strategis nasional.
13: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu guna mendukung penyelesaian prioritas dan dukungan penyediaan layanan. Total usulan 3.233.664.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 Yusuf menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung masyarakat dan pembangunan nasional.
15: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.560.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
14: Dukungan Komisi 2 DPR RI positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program 2027. Dari Jakarta, Jenah Pro 3 RRI terus mengudara Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Kita ikuti info haji.
0: Kita awal informasi dari Tanah Suci. Di Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syarif bukan selengkapnya. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan salah satu destinasi utama jemaah haji. Di masjid ini juga dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba sekitar 4 Masjid Nabawi Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masjid ini juga pertama kali melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan jemaah luar negeri dan jemaah Indonesia yang melakukan salat sunnah dua rakaat Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Qur'an. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah, atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 832 mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darai. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611, disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.05 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Tapi secara keseluruhan, pulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan kedatangan 84 kelompok terbang atau jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 datang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, 1.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu layanan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
19: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enrique Sati Wumirati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi Haji Padang haji dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enrique menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minang pukul 10.12 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di sini, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
20: Jadi hari ini kita menerima kedatangan haji kloter 9 ya dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi termasuk orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke masing-masing.
19: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. TFK juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan haji. Ia berharap seluruh jemaah yang ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau perlu jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
16: Telah di

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana di luar negeri Iran Gici menunci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Yang disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan sir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Gici mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Ragici menjelaskan dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
1: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk. O yüzden
2: Turki Piala Dunia setelah sekian lama absen dari sepak bola mereka menghadapi Australia, tim kuda

0: pada sesi Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia pun lawannya.
1: I think every World Cup game.
0: Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama semua ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar dari lawan yang tangguh, tapi ini adalah Piala Dunia. Kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara siap memperpanjang

0: yang menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi seru di pangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan, bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan, karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharap pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat, siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Irdiansyah, 43 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di RRI.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di RRI.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Mati Sekali itu intinya ceritanya itu isinya tentang kehilangan ya. Mati lah ya. Siapa sih yang mati gitu kan, biasanya kalau misalnya di pertanyaan orang-orang gitu ya. Siapa aja yang mati gitu kan. Jadi yang mati itu banyak kak ya, mulai dari perasaan, bisa dari perasaan kita, bisa dari secara fisik, mungkin kita kehilangan seseorang yang kita sangat kita sayangi. Nah, dan ini untuk mungkin selamanya ya. Nah, Dewi di cerita ini, di lagu ini, bagaimana cara kita untuk mengikhlaskan dan menjalani kehidupan seperti biasanya gitu kakak.
1: Oke. Yang penting mengikhlaskan gitu ya. Tapi Lois, lu kan juga penyanyi juga di sini ya kan, yang ngebantu juga. Tadi sempat lo mention lo improve juga ketika rekaman. Gimana rekaman barengan sama temen sendiri, susah nggak?
0: Temen.
2: Kalau menurut aku sih enggak ya kak.
1: Karena kan biasanya kan lo kan rekaman sendiri dong tentunya. Karena lo kan solois ya kan. Nah ini solois. Jadi duo, gimana ceritanya?
2: Have fun aja sih kalau berdua tuh lebih ada temen ngobrol kali ya.
1: Terus
2: kayak jadi ada beberapa ide dijadiin satu juga kan. Jadi mantep juga.
1: Sejak dia mati sekali, Lois, ini lagu tadi sempat dimention sama Mahapati ya.
2: Iya.
1: Ceritanya tentang mengikhlaskan garis besarnya. Relate gak sama kehidupan lo sendiri? Atau emang ada cerita yang tersembunyi?
0: Relate gak tuh?
2: Enggak sih.
0: Yakin.
2: Aku nyanyiin aja sih.
1: Tapi gimana cara lo mendalaminya?
2: Karena mungkin aku udah kebiasaan nyanyi kali ya.
1: Oke, jadi udah kayak ya udah gitu.
2: Iya.
1: Oke.
2: Belajar. Kalau nyanyi kan ada belajar feeling juga gitu kan.
1: Tapi ini kan lucu banget nih ya. Ini ada gimmick-gimmick dari Mahapatinya teman Pro 2 ya. Oke. Tapi Lois, menurut lo sendiri nih, Lois dan Mahapati ya tentunya ya.
0: Iya,
1: kan?
0: Kakak.
1: Biasanya kan menyanyikan lagu orang lain nih, yang tentunya udah ada gambaran kalau lagu orang lain. Ini lagu sendiri nih. Nah,
0: lagu sendiri.
1: Iya. Ya. Kan lagu sendiri dong. Iya. Lagu pertama kali yang nyanyiin kan tentunya kalian berdua ya kan.
0: Sendiri, tapi berdua.
1: Iya, berdua. Lagu berdua ya kan.
0: Berdua.
2: Harus gimana? Ya?
1: Iya. Gimana rasanya dan menurut lo sendiri tantangan tersendiri enggak sih sebenarnya?
2: Kalau bahas tantangan sih mungkin jadwal sih, Kak. Kalau soal nyanyinya sih enggak ada sih. Cuma kalau soal jadwal kadang suka enggak sinkron gitu.
0: Nah, beda-beda. Itu ya Kak, ya itu jadi tantangan kita. Kita kan berdua ya. Iya, kebiasaan kan sendiri ya. Nah, bagaimana cara kita menyatukan pertemuan kita, misalnya jadwal atau segala macam, membuat konten itu jadwalnya pas sama pertemuan kita gitu Kak. Iya, jadi itu udah kami rencanakan secara matang ya untuk bisa jalan nih ini project ini gitu ya.
1: Oke. Ketika menerima demo lagu ini pastinya masih kosongan banget dong Lois dan Mahapati ya. Menurut lo sendiri nih di lagu ini sendiri nih, sejak dia mati sekali, ada nggak inspirasi yang lo ambil dari penyanyi-penyanyi lain terus lo masukin ke lagu ini, atau sebenarnya ini kebanyakan lo improve sendiri aja?
2: Kalau menurut aku sih, jujur kalau soal feel yang ngelihat penyanyi lain juga gitu loh kak.
1: Nah ngomongin soal itu tuh penyanyi lain ya kan, ada nggak sih kiblat ataupun idola dari Lois dan Mahapati sendiri?
2: Kalau aku Bernadia sih.
1: Pasan feelnya kayak ada Bernadia yang dikit
2: Bernadia,
1: gitu ya.
2: Oke.
1: Kalau dari Mahapati sendiri?
0: Kalau saya, ya betul, kita kan ngebawain lagu yang kita yang santai gitu ya.
1: Apalagi jadi, ini kan lo duet bareng cewek ya.
0: Iya, itu kita harus ngeklop banget itu kak. Jadi ada beberapa lagu yang buat saya tertarik untuk apa, untuk ngikutin ini harmonisasinya ya. Kalau untuk rasa kan biasanya masing-masing ya. Nah, tapi untuk lebih ke cara menyatukannya, saya lebih ngelihat cara penyanyi-penyanyi duo lainnya menyatukan penyanyi lainnya gitu lah. Penyanyi partner kita lah intinya.
1: Kalau ngomongin soal idola, tadi kan Lois bilang Bernadia nih. Kalau dari Mahapati sendiri siapa nih?
0: Aku sekarang baru-baru ini ya, aku lagi suka denger ini kak, apa, Sal Priadi lah pokoknya. Punya lirik-liriknya tuh ini kayak simple banget gitu loh. Simple banget tapi kayak nyentuh banget gitu loh. Sama ada satu lagi yang And Now And Now itu, yang lagu-lagu sesi potret yang kalau bisa sedih-sedih gitu loh.
1: Oke. Dan dari inspirasi-inspirasi itu loh ya, bawa feel-nya ke lagu kalian berdua ya,
0: project
1: ya.
0: Ini.
1: Wow, menarik wow. Teman Pro 2. Ya, wow. Oke. Tapi kita balik lagi nih ke proses rekaman kalian.
2: Ya.
1: Dari kalian terima sampel lagu ini, tentunya demo lagu ini, mm-hmm. sampai jadi produk akhir, berapa lama sejauh ini? Dari kalian terima nih liriknya nih,
0: ya.
1: Terus diskusi sama penulisnya, ngaransemen bareng,
0: ya.
1: Berapa lama prosesnya?
0: Dari prosesnya, kita kan ini nih udah dikasih nih demonya nih, liriknya. Nah, sempat semalam itu pas pengen nyanyi itu sempat ngobrol-ngobrol sama penulisnya yang di luar itu sebelum kami record ya. Nah, itu tentang apa ya? Cara membawakannya aja, cara membawakannya dengan feel yang mungkin beda sama kita yang di panggung ya. Itu ditekanin sih, kan kita kan biasanya berdua kan sering aktifnya kan di panggung gitu ya, sering nyanyi-nyanyi solo mungkin ya kan. Nah, gimana cara ngebawainnya aja secara santai gitu ya. Nah, pas take record, nah itu kita patenin banget tuh gimana caranya kita ngebawa lagu, ngasih kita lagu yang santai ini, yang sangat dreamy pop, yang sangat syahdu ini, kita bawakan dengan rasa yang sangat tenang gitulah. Itu dia.
1: Oke. Okay. Penyanyi itu beda ya bawaannya ya sama Pro 2 ya. Pakai rasa semuanya.
0: Harus syahdu gitu.
1: Lemas. Oke. Tapi ini rekaman di mana, Lois? Di Lampung kah atau di luar?
0: Di Lampung kah, jangan.
1: Oke.
0: Jakarta ta.
1: Ya siapa tahu kan.
0: Pengen lah.
1: Oke, berarti di Lampung semua prosesnya.
2: Iya. Betul. Prosesnya semuanya di Lampung.
1: Oke, apakah nanti next-nya bakal ada musik video atau sedang direncanakan?
2: Sedang direncanakan kok.
1: Oke, berarti ditunggu aja teman Pro 2 ya.
0: Kita tunggu bisa, aja teman-teman.
1: Akses sosial media kalian ya berarti.
0: Iya, masih masih kita di Instagram sama TikTok juga. Yes.
1: Oke, gue kan sempet ngeliat nih ya sosial medianya masih kita dan juga sosial media kalian berdua ya kan. Itu banyak banget gimmick-gimmick yang kalian lakukan. Apakah itu bentuk dari promosinya atau gimana sebenarnya?
2: Iya, itu termasuk promosi kita sih.
0: Itu bentuk promosi kita, itu strategi maksudnya.
1: Oke. Berarti emang udah direncanakan ya?
2: Sudah kak.
0: Iya, kita juga
2: sudah direncanakan.
0: Cara matang, tulis kertas.
1: Oke. Jadi masih banyak stok-stok konten lagi yang bakal ke up ya, berarti
0: ya. Tunggu aja ya.
1: Tunggu aja gitu.
0: Tapi setiap hari, ya nggak sih.
1: Oke. Tadi sempat dimention sama Lois ya di awal teman Pro 2 ya. Kalau lagunya masih kita ini bakal jadi album ya next-nya ya.
2: Iya, benar.
1: Oke. Okay. Berarti akan ada single-single selanjutnya?
2: Benar. Iya,
0: betul banget.
1: Oke, boleh di-spill enggak kira-kira enggak boleh berarti ini.
0: Iya, kita apa tuh, Kak?
1: Oke. Boleh di-spill enggak kira-kira sejak dia mati sekali ini kan vibes-nya sedih banget ya.
2: Iya.
1: Apakah di next lagu akan bawa lagu sedih lagi atau berubah haluan?
0: Untuk album ini mungkin yang di ini album yang satu ini mungkin
1: albumnya belum boleh dikasih tahu ya judulnya ya. belum ya jangan kepancing
0: kita
1: jangan.
0: Tunggu dulu kita tunggu okay. Kakak okay, ya okay. Jadi satu

0: Dreamy pop.
1: Oh, okay.
2: Easy listening kak, kalau mudah.
1: Oke. Wow, menarik teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 dan juga kita nanti bakal challenge mereka untuk nyanyi ya. Oh. Dan juga mainan games juga teman Pro 2, tapi nanti tentunya cuma di 92,5 Pro 2 RI Bener Lampung, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib,

0: show dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RBNR Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2, dan juga masih barengan sama masih kita, ada Lois dan Mahapati, teman Pro 2, di studio kita di Pro 2 RBNR Lampung. Dan spesial banget hari ini, Angga selalu mengingatkan ya, siaran ini disiarkan juga di 105,1 FM Pro 2 Bengkulu, 90,9 FM Pro 2 Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, serta 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Dan tentunya live juga di YouTube kita di RRI Bandar Lampung. Dan juga nih teman Pro 2 ya, ini didengarkan juga bisa di aplikasi kita di RRI Digital, teman Pro 2 ya. Jadi gak ada alasan buat kamu gak dengerin siaran malam hari ini. Apalagi ada Lois dan juga Mahapati, teman Pro 2 ya, yang ada proyekan baru masih kita. Yes, ada efek-efeknya nih ya, suara Angga ya. Ini banyak banget pertanyaan yang masuk ke WhatsApp kita. Tapi rata-rata nih ya, pertanyaannya agak aneh-aneh banget nih. Aduh. Ya. Mungkin bakal gue pilihin dua aja. Tapi rata-rata juga banyak yang minta Lois dan juga Mahapati nyanyi tipis-tipis dong. Wow. Oke, nanti ya teman Pro 2 ya. Tapi ini ada pertanyaan dari 08225890 sekian-sekian.
1: Halo.
0: Halo Kak Lois dan juga Kak.
1: Halo.
0: Mahapati. Yeah.
2: Halo. Halo.
0: Aku Cece. Aku di Kaliawi, Kak. Kak mau nanya, ini kira-kira lagunya apakah dari cerita pribadi, kata dia gitu. Tadi sempat di-mention enggak ya Lois ya?
2: Enggak.
0: Kalau Mahapati?
1: Ya udah, izin halo Cece dari Kaliawi ya. Izin untuk lagunya relate atau enggak ya? Yes, itu ya. Menurut saya juga punya suatu kenangan yang cukup relate ya untuk lagu ini.
0: Asik.
1: Ya. Tapi bukan izin semua. bukan perasaan yang kayak
0: okay.
1: Gimana gitu ya kan? Ya kan bisa, maksudnya kan bisa banyak hal ya dari isi lagunya tuh kan, arti lagunya kan bisa mati dalam beberapa hal ya. Nah aku ada pokoknya cerita, adalah pokoknya yeah.
0: Ya. Kalau kamu mau dengerin ceritanya nanti tungguin ya. Part 2 nya ya.
1: Part 2 dong, part 2 live di sini ya.
0: Nanti ada podcast juga kan.
1: Wih,
0: langsung kita tembak ada podcast. Nanti kamu
1: ya, ingat ya, ingat ya pertanyaan ya.
0: Kalau kamu mau dengerin podcastnya bisa dengarkan di ya. YouTube kita RRI Bandar Lampung ya. Tunggu aja proyekan podcast ini kapan ya.
1: Siap.
0: Oke. Terus di bawahnya teman Pro 2 dari 08815121 sekian. Halo Kak, mau nanya ini lagunya udah ada belum di sound TikTok ataupun Instagram?
2: Waduh, udah ada ya. Lagu kita udah ada di semua platform musik juga.
1: Semua platform udah ada, Kak.
2: Semua platform
1: semuanya. Iya, mau cari di mana aja, mau di
2: kalian
1: WA pun udah
2: aja,
1: bisa.
2: Udah ada.
1: Okay. Mau di status WA pun dipasang bisa.
0: Kamu mau buat gerakannya juga boleh ya.
1: Oke, itu berarti aransemennya baru ya?
0: Oke.
1: Kita buat dance gitu ya.
0: Oke. Kakak mau briefing apa, Kak? Langsung aja, Kak. Kita enggak apa-apa, Kak, belak-belakan, Kak. Oke. Iya, ini ada manajernya juga teman Pro 2 ya, langsung kita datangkan ya. Nanti kata manajernya bisa buat konten dan jangan juga jangan lupa juga tag akun kalian ya.
2: Akun kita masih kita ya teman-teman.
0: Yes, gitu. Terima kasih abang ya. Oke. Banyak krunya di belakang layar ini ya teman Pro 2 ya. Tadi Angga sempat mention kalau banyak pertanyaan masuk di WhatsApp kita meminta Lois dan juga Mahapati menyanyikan nih part lagunya. Ada dari 08225890 sekian-sekian. Terus di bawahnya ada dari Karyana, ada Bila juga, dan ada beberapa lagi yang minta Kak boleh dong dinyanyiin partnya.
1: Banyak
0: berapa
1: ya.
0: Banyak ya, banyak lumayan ya. Soalnya lebih daripada satu ya. Oke. Mungkin boleh ya Lois dan Mahapati untuk menyanyikan lagunya. Partnya aja, part tipis aja. Kalau mau lengkap kamu dengerin sendiri ya. Atau request di Pro 2. Jangan manja ya. Ini nanti kalau kamu mau lengkap bayar, enggak jeng, bercanda. Boleh ya? Boleh? Mau siap-siap dulu? Atau aman?
2: Aman.
0: Oke. Aba jadi siapa? Dari saya enggak mungkin dong. Ini dia teman Pro 2, Lois dan juga Mahapati, masih kita dengan lagu Sejak Dia Mati Sekali. Ini dia teman Pro 2. Oke, belum dong, nungguin ya. Nungguin ya.
1: Udah nungguin ya, Kak?
0: Nungguin ya. Oke. Okay. Sekali gitu lagi kan. Ini dia teman Pro 2 ya. Lois dan Mahapati dengan masih kita sejak dia mati sekali buat kamu semua.

0: sampai termenung nih ya dengan suara mereka berdua, teman pro dua ya.
1: Gimana? Wow. Jangan selalu digituin,
0: wow,
1: Kak.
0: Wow. Dan baik, kasih, lagu ini teman pro dua sejak dia mati sekali bisa kamu dengarkan di semua layanan streaming ya.
2: Ya.
0: Wow, keren banget sih. Nanti abis ini kasih tau ya rahasinya bisa punya suara kayak gitu gimana ya?
1: Makan apa gitu ya? Latihannya berapa lama gitu ya?
0: Ya boleh ya. Nanti tapi di balik layar aja ya.
1: Oke,
0: karena ini waktunya udah nggak memungkinkan lagi teman pro 2 untuk berlanjut teman pro 2 ya, walaupun Angga masih pengin banget nih ngobrol lebih panjang lagi gitu, tapi tidak bisa teman pro 2 ya. Mungkin terakhir buat Lois dan juga Mahapati, apa yang ingin kalian sampaikan buat pendengar kita dan juga fans kalian nih?
1: Buat fans-fans ya. Oh, buat pendengarnya dulu aja.
0: Boleh.
1: Ya, buat pendengar masih kita, semoga kalian bisa suka atau relate dalam lagu kita dan bisa menikmati lagu-lagu seterusnya dari masih kita. Bisa di manapun, bisa kalau lagi ngelamun, kalau lagi denger di jalan atau gimana, bisa enjoy lah dengan lagu-lagu kita, gitu aja.
0: Oke, dari Lois?
2: Buat kalian semoga bisa support kita terus di single-single selanjutnya. Terus jangan lupa ya pantengin media sosial kita di TikTok, di Instagram ya, masih kita. Terus aku juga mau ngajak kalian buat konten pakai lagu kita, terus tag kita di masih kita, nanti kita repost.
1: Yuk segera yuk.
2: Yuk, bisa yuk.
0: Oke. Terima kasih buat Lois dan juga Mahapati udah ngobrol barengan sama Angga. Nanti next time main lagi ya.
1: Ya,
0: tadi kita ada perjanjian mau buat podcast juga kan ya.
1: Perjanjian.
0: Ya udah teman pro 2, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit. Terima kasih juga buat kalian semua yang udah mendengarkan Angga ya, di manapun kamu berada ya. Karena siaran juga disiarkan secara berjaringan ya. Terima kasih buat teman-teman Bengkulu, teman-teman Jambi, teman-teman Sungai Liat, dan juga teman-teman Palembang, serta teman-teman RRI Bandar Lampung, teman pro 2 ya. Dan ini waktunya untuk Angga Labesa pamit. Terakhir dari Angga, last di wear sharing express wellness only with pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa, Lois dan juga Mahapati, kayaknya kita ulang ya. Angga Labesa,
2: Lois,
1: Mahapati.
0: Pamit dari pendengaran kamu teman Pro 2, sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya.
4: Yo, what's up? Baby, let's go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: tight this. Hang on, what's going on here?
1: There you go.
2: There's your clip. They shredded it.
1: We have fun.
0: Outrageous from Foss.
3: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.
4: RRI Bandar Lampung.

0: of time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: punya senang
1: dan senjata ya
2: di Zero Limit.
0: Ya tentunya kita bakal nemenin kalian di malam, di Sabtu malam Minggu ini ya, tentang nongkrong ya kalian ya.
1: Zero Limit kan maksudnya.
0: Iya betul.

0: Itu teman Pro 2, kita bakal seru-seruan ya Sabtu malam Minggu ini.
1: Dan malam ini kita bakal ngobrolin fenomena yang kayaknya relate banget gak sih sama anak muda zaman sekarang.
2: Benar, apalagi Feli kayaknya.
1: Oh enggak. Iya.
3: Oke, ini pertama di segmen pertama nih kita bakalan ngebahas open tabs malam ini, dan kita bakal bahas soal kebiasaan Gen Z yang bilang main bentar tapi pulangnya malah tengah malam.
2: Tuh kan.
3: Feli siapa nih?
1: Daru, jangan dibuka Daru.
2: Oke, selanjutnya kalau problem masih di open tabs, kita juga bakal seru-seruan bareng sambil main games ya. Gamesnya itu adalah yes or no, jadi buat nyari tahu nih siapa yang termasuk tim sadar waktu dan siapa yang selalu bilang 5 menit lagi kita bakal pulang.
3: Kayaknya Arya deh nih.
2: Arya ini tim sebat but, teman-teman.
3: Apa itu sebat but?
2: Sebatang cabut.
3: Oh, sebatang cabut.
1: Dan yang terakhir ada apa nih ya?
0: Ada di listener check-in. Kita bakal cerita paling relate dari teman Pro 2 soal pengalaman nongkrong yang awalnya cuma sebentar tapi ujung-ujungnya lupa waktu nih, Fel.
1: Aduh, siapa tuh lupa waktu? Siapa
2: nih? Ya udah, gua aja lah.
1: Ya sudah, teman Pro 2, itu bakal kita bahas ya di Zero Limits malam ini. Only on Zero Limits.
4: Feel the beat, chase the night.
1: Zero limits. Gue kayak paling nyang-nyang gitu langsung ya di awal.
2: Gak ada limitnya gitu ya.
1: Terus, jadi gimana teman-teman? Kayaknya gue ini pertama kali gue sama Arya.
0: Iya, betul.
3: Dan... tapi ini juga pertama kali aku sama Arya, Kak.
1: Oh, berarti Arya hari ini dispesialkan. Iya,
3: Arya deh. First meet
1: sama Arya nih kita teman-teman.
0: Sama Bang Daru juga, Bang Daru juga.
2: Tapi Abang Jago.
3: Abang Jago.
1: Tapi emang belakang ya, kita Daru rame ya. Bagi kita berempat terus ya teman-teman berdua.
2: Ini juga jadi kali pertama gua transisi, dulu kan WhatsApp ya.
1: Iya.
2: Sekarang jadi Zero Limit dan jadi satu sesuatu yang baru gitu juga
3: buat gua. Suasana baru.
1: Udah berempat dan emang kita yang seru-seruan yang seru gitu.
3: Apalagi malam ini bahasa Gen Z kan.
1: Kita banget.
2: Dan yang paling sangat kita cintai yaitu main.
1: Nongkrong nih, apalagi yang kalau bilang ke orang rumah, aku main bentar ya.
3: Duh, siapa nih?
1: Gak tau ya, pulangnya tengah malam. Bentar banget tuh mainnya dari
0: jam 4
1: pagi,
0: subuh enggak? Jam 4 subuh
1: itu. Subuh ya. Itu kayak bukan seharian, itu udah semalam ada ganti hari.
2: Tapi tanpa kita sadarin juga teman Pro 2 ya. Kalau lama-lama nongkrong tuh juga enggak baik juga buat kesehatan kita.
0: Iya, betul.
2: Karena kalau kita nongkrong sampai tengah malam nanti jadi waktu istirahat kita berkurang gitu ya kan. Jadi pasti nanti bakal ngaruh juga ke kesehatan tubuh kita.
0: Tapi di sisi lain nih Daru, ya terlalu lama nongkrong juga kadang bikin waktu kadang kita juga butuh sosial juga. Gimana nih?
3: Jadi kalau malam-malam nambah teman gitu ya,
1: sosialisasi. Tapi kenapa namanya teman itu malam-malam? Kenapa enggak pagi-pagi?
3: Nah, kenapa enggak siang hari? Kenapa harus malam?
0: Karena laki-laki itu butuh ya capeknya kan di siang tuh.
1: Okay. Jadi perempuan capeknya enggak di siang.
3: Jadi perempuan capeknya di malam.
1: Jadi kayak
2: berbeda
1: ya.
2: Jadi Pro 2 nih gue juga mau ngingetin lagi buat kalian semua yang mau seru-seruan bareng kita di Zero Limits ya. Kalian bisa DM kita, WhatsApp kita, di Instagram kita juga. Jadi Tom Pro 2 yang mungkin relate juga sama topik kita pada malam hari ini. Langsung aja WhatsApp kita di 081 79 925 925 atau di Instagram kita di Pro 2 BDL. Kita tunggu sampai jam 10.

kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati.

0: rapuh. Kini rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, ya balik. Semua berdua masih bareng kita berempat ya. Masih bareng Fe.
1: Nah, kok gede banget?
0: Kok lo bingung gitu sih, Dar? Ya, super bro, masih bareng kita berempat. Ada Feli, Daru, Arya, sama Senja nih, teman Pro 2. Yeah,
1: yes. Dan kita masih di Zero Limit, teman Pro 2. Jadi kita mau ngingetin lagi. Hari kita bahas siapa nih?
0: Siapa tuh, Dar?
1: Siapa yang nomor 2 yang suka gak inget waktu? Maksudnya gak inget waktu dan lupa kalau udah tengah malam kalau lagi nongkrong gitu. Dan emang
0: itu kayak
1: pulang.
0: Masalah tiap orang kalau nongkrong gak sih?
1: Itu jadi apa ya? Karena kalau udah, apalagi sama bestie-bestie nih ya kan, nongkrong tuh jadi kita lupa waktu. Gitu.
0: Lupa waktu, tapi nih Senja, lo kalau misalkan nongkrong, lo bisa jam berapa?
1: Apakah Senja kalau nongkrong cuma nyampe Senja doang?
2: Iya, sampai malam ya, enggak sampai malam. Mainnya dari pagi tapi dari subuh.
1: Kok agak liar ya Senja ya? Kamu enggak pulang-pulang.
0: Seliar itu, orang-orang dengar di mana Senja?
2: Maaf ya, maaf ya, Mam.

0: Kalau gue lagi nongkrong, biasanya banyak banget alasan untuk kita itu lama pulangnya sampai malam gitu, sampai tengah malam gitu.
1: Iya lagi.
0: Guys, balik yuk. Ntar lagi gitu.
2: Ntar lagi apa geser?
0: 5 menit gitu.
1: 5 menit atau 5 jam nih?
0: Cabut yuk gitu. Kadang nyokap gue udah nungguin nih. Ntar sebat but. Itu yang sering didengar tuh sekarang, sebat but, sebatang cabut.
3: Betul.
0: Gitu.
3: Tapi terus kenyataannya emang enggak.
0: Kenyataannya enggak, teman pro 2 gitu. Udah 5 menit nih lewat. 10 menit lewat. Sampai tengah malam.
2: Tapi kan ini kita ngomonginnya negatif terus nih, Nda.
1: Tengah malam terus negatifnya deh.
2: Tapi nih, bener. Sisi positifnya nih ya, menurut gue nongkrong itu bisa kayak mempererat pertemanan lo gitu. Jadi lo kayak lebih banyak lo cerita sama temen lo.
0: Yes.
1: Ya, deep talk gak sih?
2: Deep talk bisa.
0: Nah, dan fun fact-nya kalau biasanya cowok-cowok udah lagi nongkrong tuh ya, itu ada segmen-segmennya juga.
1: Aduh.
3: Oh iya, betul.
0: Jadi di jam pertama lu nongkrong itu kayak udah ngebahas keseharian lu aja pada kan. Terus kalau udah makin malam ada yang bahas nabi-nabi. Ada yang bahas masa depan, ada yang bahas kuliah.
2: Makin random.
1: Betul. Tapi biasanya kalau makin malam makin random, kadang makin deep juga tahu.
0: Iya.
1: Benar-benar sampai hati gitu.
3: Benar-benar.
2: Ada juga gitu nih ya.
3: Kayak gitu juga sih, tapi lebih tepatnya tahu jam. Tapi ya tahu sendiri ibu.
2: Iya. Anak kos beda. Kalau senja jam 1 digasin.
1: Jam 1 digasin nggak bisa pulang. Tidur di mana nih?
2: Iya. Tapi teman beradil ya, pertanyaannya nih ya. Kalau menurut gue sih, nongkrong itu tuh sebenarnya emang kebutuhan sosial. Apa sebenarnya tuh cuma takut ketinggalan momen gitu? Kan kayak ada tuh nongkrong tuh yang FOMO doang gitu kayak. Kalau misalkan gue nggak ikutan, nanti gue ketinggalan berita.
0: Bener. Kalau gue pribadi sih ya, karena gue orangnya bosenan. Jadi kalau ada teman ngajak nongkrong tuh, ya udah gas aja gitu. Itu satu. Ya. Yang kedua.
2: Extrovert banget kakaknya.
0: Dan yang kedua gue emang suka banget. Gak tau kenapa gue suka menghabiskan waktu bersama teman-teman gue gitu. Apalagi di sela-sela kesibukan kita kan. Jadi obat rasa capek juga sih, walaupun ya ternyata gue jadi nambah capek.
1: Iya sih, tapi kan kadang kan kalau nongkrong itu nggak nambah capek, tapi biasanya nambah energi gitu, nambah gak energi, sih buat beberapa orang.
2: Itu kayaknya
1: kan?
2: Buat lu yang energi nggak bisa habis nih.
1: Buat tim extrovert
2: beda-beda sih ya. Kalau gue adalah tipe yang capek kalau nongkrong.
3: Introvert berarti.
2: Iya.
1: Lebih baik di rumah berarti.
2: Iya benar. Tapi gue juga suka nongkrong kok teman-teman.
1: Sampai jam berapa nih?
2: Jam 9
0: mulai. Abis sisa pulang kok. Kalau Feli mah
1: abis marip
0: gak
1: sih.
0: Nah, nomor 2. Jadi kalau menurut kalian semua gimana nih, ya kan? Tadi kita udah spill juga kalau misalnya nongkrong itu ada baik ada buruknya. Tapi kalau menurut kalian semua nih gimana banget nih, ya kan? Jadi kita sekarang mau masuk ke pertanyaan.
3: Yes,
0: ya
3: or no.
2: Yes or no.
0: Yes or no.
2: Zero apa artinya kurang kalau yes or no. Yes or no-nya.
0: Benar.
2: Gitu. Nah, apa nih ya?
3: Yes or no ini pertanyaan-pertanyaan yang sekitar nongkrong aja sih. Lebih tepatnya nanti kita kasih pertanyaan sama pro 2 di Instastory nih.
2: Jadi bisa polling di situ.
3: Betul banget.
2: Kayak pertanyaan kayak mana sih?
3: Nah, pertama itu ada pernah izin main sebentar tapi pulangnya lewat tengah malam enggak sih? Yes atau no?
2: Kalau untuk Daru sih. Yes.
0: Kenapa jadi gue sih?
2: Menurut gue kayak lu yang paling memungkinkan gitu, Dar.
1: Yang enak diserang ya, Kak?
3: Sampai dikunciin tengah malam ya.
2: Ketahuan.
0: Jadi gue pernah tau kayak gitu. Gue sampai tidur di luar tau.
1: Serius?
2: Curhat.
0: Maaf ya, Mak.
2: Ya, sebenernya selain itu juga pernah gak sih lo dimarahin karena terlalu lama nongkrong nih?
1: Ini yang tadi dikunciin pintu ya.
0: Dan ini pertanyaan yang mungkin kayaknya relate sih sama gue ya kan.
2: Emang Daru banget kan hari
1: ini. Kalau ini Daru
0: tim
1: banget.
0: Tim yang kalau ngobrol suka lupa waktu. Yes or no?
2: Yes or no?
0: Kalau gue sih yes ini.
1: Yes.
3: Bener banget.
0: Kamu tuh ngobrol dua ya.
3: Udah nyaman.
2: Apalagi sih ya?
1: Yang terakhir itu ada pernah bilang habis ini pulang lebih dari 3 kali tapi nggak pulang-pulang. Kelewatan yes or no?
2: Sih, lebih dari 3 kali.
0: Kayaknya kalau udah lebih dari 3 kali dapat piring cantik deh.
3: Dan terakhir nih ada nongkrong bisa jadi cara healing versi kalian nggak nih?
1: Gue iya sih.
0: Tengah-tengah yes. Middle bisa gak sih? Yes
2: sama no. Kayak jawaban aman jadi ya. Terus teman berdua sekarang giliran teman berdua gak sih yang kasih tahu ke kita, lo tuh tipe yang gimana sih gitu. Bisa langsung aja ke WhatsApp kita di mana sih ya?
1: 08

0: time for Flash Info.
1: Flash info kali ini datang dari dunia hiburan internasional, yaitu grup K-pop BTS kembali mencetak prestasi global lewat single terbaru mereka berjudul Come Over. Lagu yang dirilis secara digital pada 12 Juni 2026 ini berhasil menduduki peringkat pertama tanggal baru. Tanggal lagu iTunes Top Songs di 79 wilayah dunia, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Prancis. Pencapaian ini tuh menunjukkan kalau antusiasme besar penggemar terhadap karya terbaru BTS yang dirilis dalam rangka perayaan debut ke-13 mereka melalui Festa 2026. Tak hanya itu, album Arirang juga masih bertahan di puncak tangga album global Spotify selama 2 pekan berturut-turut. Prestasi ini semakin menegaskan pengaruh BTS sebagai salah satu grup musik terbesar di dunia saat ini. Demikian plus info dari Senjata ya. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau bisa unduh aplikasi RRI Digital di Apple Store dan Play Store kamu.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: Yo, masih 9.5 Perlu dari Bener Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, yes, teman Bruno masih bareng Feli.
2: Senja.
0: Suanda Dukatiko.
1: Apa? Bertiga doang nih.
2: Oh, senja.
1: Ya, Arya juga, teman Bruno. Berempat nih kita emang lemin ya, teman Bruno.
2: Iya, berempat lagi.
0: Yes. Dan kita masih di Zero Limits.
1: Ih, seru deh Zero Limits. Gue suka deh di sini. Aku enggak senang gitu.
0: Dan tadi apa tuh? Dan sekarang yes, kita tahu pro 2. Tadi kan kita udah ngelempar pertanyaan ya.
2: Benar.
1: Kena gue nih. Gimana nih?
0: Jangan nanti benjol.
1: Ngelempar apa sih Dara?
0: Kita sudah melempar pertanyaan ke tahu pro 2 semua yang mungkin juga relate juga ya sama kalian semua.
3: Betul.
1: Apalagi
3: banget.
1: Apalagi para Genzi ini.
0: Kau lah muda ini ya. Dan sedang udah beberapa ada yang masuk ke kita juga.
1: Wow. Ya tadi kita juga udah ngomongin kebiasaan nongkrong kan, yang emang kalau dari
0: jadi
1: kita
0: jadi habit kan, kita ya.
2: Setiap orang ini beda.
1: Dan emang ya ada yang buat recharge energi gitu, ada yang emang untuk quality time, ada yang sebenarnya pengen cepat pulang tapi FOMO aja.
0: Benar. Dan ada juga yang cuma
1: gitu, tahu, gue pengen pulang tapi kayak aduh nanti gue ketinggalan.
0: Ketinggalan info ya, kayak terus kayak takutnya nanti besok karena kita nggak ngikut hari ini besok jadi kita ketinggalan gitu.
1: Iya benar.
0: Dan kita harus ngejar itu. Betul.
1: Dan ternyata teman berdua udah ada yang masuk ke WhatsApp kita nih. Dari mana nih ya?
3: Dari 0891 dan sekian.
1: Oke, apa tuh ya?
3: Dari Kak Dinda ini. Halo Kak, aku tuh pernah izin ke rumah bilang mau ngerjain tugas kelompok nih.
0: Mm-mm.
3: Padahal sebenarnya sekalian nongkrong sama teman-teman. Awalnya memang beneran buka laptop dan bahas tugas. Tapi lama-lama obrolannya melebar, mulai dari bahas dosen, gosip sampai soal gebetan nih. Wah, agak gimana ya? Berawal dari tugas sampai gebetan segala macem. Asik juga. Nah lanjut, di tengah nongkrong itu teman-temanku tiba-tiba ngajak nih main games lah. Yang salah satunya itu harus jujur dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan.
0: Mm-mm.
3: Nah masalahnya
1: apa tuh?
3: Dia kalah nih.
0: Masalahnya dong kalau lo kalah. Jangan jadi manusia yang kalahan terus dong, Dinda.
1: Soalnya kita pemenang.
3: Boleh.
1: Terus gimana?
3: Akhirnya dia tuh cuma bercandaan biasa mungkin ya, tapi karena udah janji harus jujur. Akhirnya dia nyebut salah satu nama di tongkrongan itu. Seketika suasana jadi hening nih, gara-gara dia harus jujur perasaan dia gitu.
0: Oh ini kayak truth on order gitu enggak sih?
1: Iya, order ya.
0: Iya.
1: Di sini lo paling suka sama siapa?
0: Betul. Di sini siapa yang masa kecilnya pernah pipis di celana?
1: Kita semua
3: benar.
1: Tapi lo seakan-akan lo nggak pernah deh.
0: Benar. Terus di sini siapa yang udah pernah minta duit buat beli buku apa? SKS? Taunya buat nongkrong sama teman-teman di kantin. Ayo.
1: Kita enggak aja ya.
3: Tapi gak salah lagi.
0: Gue doang nih.
1: Sama Arya ini yang mencurigakan menurut gue ya.
2: Iya.
0: Kalau menurut gue ini gamesnya cukup seru juga sih. Daripada lo cuma main, karena kan sekarang kita habitnya itu ya, salah satunya kalau nongkrong tuh ngabisin waktunya dengan main game di handphone kan. Dan gue adalah salah satu orang yang paling anti banget main game di handphone.
1: Oh, gitu. Jadi akhirnya kayak main gamenya bareng.
0: Mabar. Yang kayak gini-gini yang seru-seru nih.
1: Tapi ada nih orang yang kalau nongkrong, kan kita nongkrong biar kita gak main HP ya.
2: Iya.
1: Gak tau ya pas nongkrong mainnya Mobile Legend.
2: Ada, emang ada. Kebanyakan.
0: Ya. Tapi gue pribadi gue adalah salah satu orang yang ngedobrak itu sih.
1: Ngedobraknya gimana?
0: Ngedobraknya itu dengan kayak ya kalau lu mau nongkrong ya lu jangan main games gitu.
2: Iya,
3: bener banget.
2: Tapi kalau mau main games aja juga boleh, tapi mainnya yang truth order ini.
0: Yes,
2: biar lebih seru, biar lebih berasa pertemanannya.
0: Atau biasanya kan ada games yang kayak Ludo, terus kayak kartu yang di games di handphone kan seru tuh.
1: Bener, dan catur. Di device, tapi kita mainnya barengan.
0: Iya, betul banget. Toxic juga game itu.
1: Gitu. Tapi game apa sih yang paling lo suka kalau lagi nongkrong?
0: Kalau gua sih karena gua laki ya.
3: Gaplek.
0: Bukan ya. Itu nongkrongan lo di
1: Pokemon
0: Go gimana?
1: Bapak lo kan?
0: Gue main kartu remi biasanya. Gue main kartu remi soalnya.
1: Kalau kartu remi?
0: Enggak, kalau gue sukanya lebih ke itu sih, kayak truth or dare gitu. Lebih ke kayak
1: menantang ya jadi.
0: Kayak apa ya bahasanya, kayak ngeceng-cengin kawan aja gitu. Kayak misalnya kawan gue nih ada yang lagi deket sama cewek gitu.
1: Okay.
0: Terus dia cerita, nah gue di bagian, gue adalah tim yang suka manas-manasin. Gitu.
1: Emang kompor meledak kalau yang
0: gitu. Kalau gue pribadi yang kayak gitu.
3: Bener. Ayo gas gitu.
0: Tapi ya di sisi lain mungkin ada games kita pribadi cowok yang mungkin gak bisa di...
1: Oh, mungkin teman-teman
0: cowok juga tahu ya.
3: Betul banget.
1: Sebenernya gue gak tahu, tapi gue gak tahu.
0: Kalau kalian nih, kaum Hawa gimana nih? Kalian kalau nongkrong ya, itu
2: gue lebih sukanya main Uno, kartu
1: gua juga
2: Uno.
1: Iya
2: kan? Lebih suka main kartu Uno. Terus nih kalau misalnya siapa nih yang terakhir kalah nanti dicoretin bedak, kayak gitu lebih sukanya.
3: Kalau kita mah harus dijepit jemuran itu.
1: Iya.
3: Pengalaman lo ya. Jaga malam kayak sekarang. Jaga okay. Bumi sampai subuh.
2: Daru tadi kan bilang kalau misalnya lebih suka truth or dare nih. Nah kalau misalnya lagi dapet dare nih, kan itu tantangan tuh. Kadang merasa kayak tertantang gitu. Karena biasanya tantangan tuh disuruh kenalan nih sama orang baru. Kalau nggak disuruh minta nomornya, nah, itu gimana?
0: Kalau gua sih, kalau tantangan-tantangan kayak gitu ya udah biasa ya kalau di tongkrongan gua.
2: Biasa.
0: Itu kalau kita tuh kadang yang out of the box aja gitu. Jadi ya udah celutukan dari satu orang gitu. Misalnya kita lagi nongkrong di coffee shop gitu ya. Yang lebih di luar itu kayak kalau kayak minta nomor Instagram, nomor WhatsApp atau akun Instagram cowok cewek gitu kan udah biasa ya. Ini kayak yang kita bertingkah konyol di depan orang umum gitu, ngerti nggak?
3: Iya benar banget.
0: Iya lagi kayak day one jadi orang gila gitu. Nah itu tuh yang kayak sering dilakukan di tongkrongan gua. Maksudnya kayak buka baju depan umum ya mungkin ya gitu. Tapi ya masih batas wajar. Bener. Gitu ya, enggak mencelakakan orang dan yang enggak vulgar banget gitu sih.
3: Betul banget.
0: Lebih ke yang kayak gitu-gitu tuh.
1: Ya kalo, mungkin gitu.
0: Kalau cewek kan mungkin kayak kejujurannya lagi dekat sama siapa nih gitu kan.
1: Soal tahu banget. Udah
0: tapi
1: jodoh.
0: Tapi bener gak sih? Bener gak sih biasa kayak gitu gak sih?
1: Bener. Karena biasanya tentang percintaan. Kita tuh kayak suka curhat-curhat soalnya ya gak sih? Kalau gue gitu loh gimana sih?
2: Iya sama aja. Karena emang cewek itu rata-rata kan sukanya deep talk tentang percintaan gitu kan.
1: Gitu. Ya teman berdua yang masih mau ngasih ceritanya nih ya. Tentang gimana sih pengalaman lo nih kalau misalkan lo nongkrong tapi nggak tahu ya nanti itu sebenarnya ngapain sih gitu.
3: Dan jangan lupa ya di instastory kita itu isi ya yang kita kasih pertanyaan-pertanyaan itu.
0: Karena nanti bakalan kita bahas juga sama Pro 2 gitu.
1: Bisa cek langsung di instastory kita di @pro2bdl
0: atau di Instagram
1: atau di WhatsApp kita
0: 081 792 925 925 Pro 2. Keep on tuning, tetap di Pro 2.

0: zaman Gen Z gak sih?
1: Iya bener banget.
0: Tensi kayak sama Nike kaya lah.
1: Hipnotis gitu kan.
0: Iya.
2: Dengan celana melorotnya itu.
1: Bener sih kalau yang itu. Tapi bukan cuma tensi loh yang melorot ya. Lagi tren ya melorot ya.
2: Iya, kayak rupiah kayaknya.
3: Aduh.
2: Tapi kan tapi kan gue pakai dolar, sorry ya.
3: Kita orang desa soalnya.
1: Maaf ya,
2: gue masih pakai rupiah. Gue orang kota. Orang kota yang sering keluar negeri.
1: Oh. Besok
2: gue pengen
1: pakai yen
2: sih. Kebetulan gue besok kayaknya gue mau ke Amerika deh. Tapi sebenarnya gue ke Itali dulu.
3: Ngapain?
2: Main Monopoly.
3: Oh.
0: kirain gue mau sepedahan dong.
2: Kan? Udah gue duga. Salah satu yang bisa kita lakuin kalau untuk ngabisin waktu kalau lagi nongkrong gak sih?
3: Oh, benar.
2: Ya main Monopoly.
1: Benar sih. Board game ya, board game.
3: Betul banget.
0: Tapi Monopoly itu udah lama banget gak sih kak?
2: Iya.
1: Tapi tetap seru menurut gue.
0: Iya sih.
3: Tapi kalian pernah pengalaman gak sih main Monopoly kan bareng-bareng? Nah dari pengalaman orang kan main Monopoly itu pernah dicurangin gak sama kawan-kawan?
2: Sering dong.
0: Iya lagi.
2: Gua adalah salah satu orang yang sering dicolongin duit gua.
3: Atau dipenjarain.
2: Nah itu salah satunya. Apa karena muka gua yang kriminal ini?
1: Dan maksud gua kayaknya jangan terlalu belak-belakan karena kita semua tahu lo kriminal. Nah, lo tahu, jangan kita aja yang tahu.
3: Enggak dong, bercanda ya teman pro dua.
1: Gue takut temen berdua percaya.
0: Tapi main Monopoly ini kalau misalnya kita bawa nih ke nongkrong-nongkrong sekarang, kira-kira masih ini gak sih, masih asik gitu gak sih?
2: Menurut gue masih relevan sih ya, karena kalau games itu pasti walaupun ada masanya, tapi pasti ada penggemarnya gitu. Sama kayak sama halnya kayak barang-barang atau apapun itulah ya. Pasti mungkin yang menurut lo lo
1: udah ketinggalan
2: pikir,
1: zaman
2: bener,
1: gitu.
2: Tapi masih ada aja gitu. Contoh kayak ada beberapa teman gue yang mereka tuh nongkrong tuh kayak ngabisin waktunya kayak yang kalian tau gak sih permainan-permainan yang dirakit kayak puzzle gitu terus jadi bukan kayak Lego tapi kayak dia nanti jadi tokoh mainan terus jadi mobil kayak gitu-gitu.
0: Bukan
3: yang batang-batang itu bukan yang dicabut
2: terus yang dia kayak dicabut. Yang dirakit-rakit gitu terus nanti dia jadi karakter kayak yang robot ada yang bisa jadi mobil gitu. Gue nggak tahu namanya apa tapi itu seru sih
1: itu kayak
2: menurut gue. Iya
1: nggak sih
2: kalau kita dulu kayak
0: ini
3: aku lupa inget sih
2: bongkar pasang gitu. Ngerti
1: gak? Oh iya, gue tau. Kayak
2: BPBP-an.
3: Oh, BPBP-an. Tau.
2: Cuma kalau BPBP-an kan kayak kertas. Kalau ini tuh kayak bahannya plastik gitu.
1: Iya, gue tahu tuh. Terus nanti jadi karakter gitu.
0: Aduh, lama banget ya.
1: TK. Lama banget makanya.
3: Mungkin lagi naik daun itu yang kayak slime itu sih apa ya?
1: Oh iya, slime.
3: Slime sama apa lagi satunya itu?
1: Squishy.
3: Iya, squishy. Itu rada mahal ya.
0: Tapi itu kayaknya gak relevan gak sih kalau dibawa nongkrong? Emang ada ya sekarang, Gen Z sekarang nongkrong sambil mainin slime?
3: Enggak,
0: squishy.
3: Kenapa? Ada.
0: Oh ada.
1: Senja gimana? Soalnya
0: kalau main gak pernah bawa itu kan?
1: Ini nih, ada yang marah.
3: Ada sosok giat, ada sosok giat.
0: Iya, ternyata
3: pemenangnya
0: ada di sini. Gen alpha.
1: Kalau gen alpha main slime apa buat slime malah pas nongkrong.
2: Tapi kalau menurut gue sih ya game-game sih yang kayak gitu tuh harus dipertahanin sih daripada ya balik lagi karena gue pribadi gue nggak suka yang games di handphone kan.
3: Betul.
2: Karena selain lo jadi orang yang toxic gitu kan, lo buang-buang waktu juga gitu. Cuma kan kalau misalnya kita main games yang buat kita tuh mikir atau kita tuh kayak contoh slime nih ya, kita kan bisa bentuk itu jadi sesuatu hal yang apapun itulah bentuknya gitu. Jadi kita kayak punya kreativitas di situ.
1: Jadi kayak nongkrong nggak cuma nongkrong gitu, bener. Tapi juga kita ngelatih kreativitas kita.
3: Melatih otak berarti ya, sambil melatih otak.
2: Misalnya lo nongkrong, tapi ya lo harus targetin juga gitu. Misalnya lo nongkrong main games, tapi lo juga harus punya target. Dengan lo main games itu, gue ikut kejuaraan kecamatan dulu nih. Gue ikut kejuaraan daerah dulu nih gitu kan. Jadi prestasi juga ujung-ujungnya gitu.
3: Betul,
2: walaupun
3: banget.
2: Ada sisi negatif dan positif.
1: Tapi emang hidup lo tuh harus ada positifnya banget ya,
3: Dar. Bener.
1: Biar negatifnya mah jangan mau ikutan lo.
2: Nah itu.
1: Jadi contoh.
3: Nah, contoh.
1: Contoh.
2: Contoh.
1: daripada kita nongkrong terus kehabisan topiknya. Kata gue emang mending kita main game-game aja sih. Bener. Karena habis main game pasti ada lagi topik yang baru.
2: Betul banget.
1: Makin gak pulang tuh.
0: Iya, pertama sampai subuh tuh kayaknya gak pulang.
2: Dan kalian relate juga gak sih kalau nongkrong itu kayak lu main sama temen di rumah nih. Main di rumah tongkrongannya kayak gini, terus main di kampus tongkrongannya kayak gini. Dan beda, itu pasti ada hal yang berbeda kan di antara dua tongkrongan itu.
3: Betul banget, betul banget. Beda sifat, beda circle,
2: beda sifat, terus beda cara pembawaan diri kita di situ. Betul. Ya kan. Jadi harus pinter-pinter tuh kita menyesuaikan di situ.
3: Betul banget. Ya,
2: apalagi dengan kita yang hobi nongkrong kan.
1: Iya. Nah, jadi bener. Beda circle, beda kepribadian.
2: Yes.
0: Beda pembahasan juga biasanya. Iya.
1: Ya, kalau menurut teman berdua gimana? Bisa langsung aja cerita ke kita karena bakal kita bacain ya.
2: Betul banget.
1: Bisa langsung kemana ya?
3: Di WhatsApp kita 0817992525 atau di Instagram kita
0: di @pro2bdl.
2: Kita tunggu sampai jam 10 malam ini.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

0: Kece.
1: Ya, tamu berdua balik lagi bersama gue Senja dan
2: ada Feli.
3: Ya, masih barengan Justin Bieber juga.
1: Bintang tamu. Jauh-jauh datang.
2: Siapa lagi? Kita berempat nih, masih bertiga.
3: Dan
2: ini,
3: Afgan di sini.
1: Oh, jatuh. Afgan.
2: Udah nggak pakai kacamata deh sekarang. Yeah.
3: Udah operasi mata ya.
2: Oke, yes, teman-teman. Yes. Gue masih di Zero Limits kita malam ini.
3: Betul banget. Dan tentunya kita bakal nemenin kalian di Sabtu malam Minggu ya, seru-seru dan relate dengan kalian nih ya.
1: Iya, udah seru sih dari tadi juga udah seru sih.
2: Karena relate ini seru.
1: Apalagi gitu. Genzi kan, relate ini.
2: Apalagi lu.
3: Nah, yeah, setelah terus? Yang kita genzi-genzi kayak gini pastinya itu sering nongkrong yang tadi kita bahas ya. Kalian juga tentunya main permainan yang tadi sisi baiknya ya. Sisi baiknya. Nah, mungkin kita bakal bahas sisi buruknya itu gimana nih. Mungkin dari pendapat Daru sendiri itu gimana? Dari sisi
1: negatif
3: buruk
1: nongkrong.
3: Negatif
4: sisi
3: nongkrong.
4: Negatif dari nongkrong. Okay. Banyak banget sih. Kalau menurut gue pribadi banyak banget sisi negatif. Kalau kita bisa ada dari sudut pandang negatif pasti banyak.
1: Iya. Dompetnya jadi tipis ya.
4: Yang pertama boros. Yang kedua lo buang waktu untuk ngurangin waktu istirahat lo.
3: Betul.
4: Gitu, ya kan. Yang ketiga lo jadi ngelawan sama orang tua lo.
3: Iya. Lagi bener banget.
4: Paling pucuk banget nih.
3: Bener banget.
4: Pulang nggak? Kalau nggak pulang mama yang kesana.
3: Nanti gue begal nanti.
2: Atau gue acak-acak. Pernah nggak sih lo lagi nongkrong tuh lo disamperin orang tua lo?
4: Gue pernah. Wah. Tapi itu waktu zaman SMP ya.
1: Oh, kirain udah gede juga tetap kak?
4: Enggak. Kalau sekarang kan, apalagi gue sekarang udah belajar mandiri ya. Maksudnya gue sudah mulai
3: hidup ya, mandi sendiri.
4: Ah, oh enggak ya, bukan deh. Makan sendiri. Ya gitu dong. Maksudnya kayak gue kan sekarang udah tinggal sendiri di kosan gue nih gitu ya. Apalagi gue juga punya kesibukan kerja. Jadi makin kesini makin tua tuh nyokap gue tuh kayak yang ya lo udah punya tanggung jawab penuh dengan diri lo sendiri.
3: Betul gitu. Banget.
4: Positif dan negatif itu nyokap cuma bisa ngingetin. Dan yang menentukan hidup lo bakal lo bawa ke arah yang negatif atau positif itu lo sendiri gitu.
3: Betul banget. Dari situ kita tuh tahu mana yang benar, mana yang salah gitu.
4: Benar.
3: Tapi dari kultum Daru yang disampaikan mungkin teman Pro 2 tahu ya gimana caranya itu kita apa namanya memilah yang baik dan buruk. Dari Senja atau dari Feli nih gimana
1: apa
3: tuh?
1: Apa nih? Buruknya nongkrong.
3: Buruknya nongkrong.
4: Dari ciwi-ciwi ya.
1: Oke, dari Senja. Kalau dari gue sih dompet tipis sih ya, beneran ya, deh.
2: Bener.
1: Karena kan nih cewek kan suka banget makan kan, iya enggak? Kayak kalau misal nongkrong nih, ih pengen beli ini, pengen beli itu, kayak lapar mata, dibelilah semua.
2: Dan selain nih, itu sebenarnya kita udah habis buat skincare.
4: Tapi nggak tahu kenapa ya, ini menurut gue pribadi dari gue zaman SD. Kalau dilihat dari cewek-cewek itu kadang jajannya sama nih. Si gua 5.000. Si Feli 5.000, Senja 5.000. Tapi porsi jajan cewek sama cowok itu kan sama nih. Dan mereka tuh pasti banyak, kelihatannya banyak jajannya, tapi duitnya enggak habis-habis.
3: Nih, mungkin gua bisa jelasin sendiri ya. Karena dia orang itu makannya itu sedikit-sedikit daripada kita.
4: Dari situ
3: kan dia orang itu ngumpulin dulu, baru dia orang makan. Kalau kita kan sambil makan sambil nungguin makan nih. Mungkin kayak gitu ya. Atau enggak?
1: Gimana tuh? Gimana kak?
2: Kan lu yang bilang
4: enggak, ini konteksnya. Konteksnya dari porsi uang jajan yang kita punya dengan perempuan itu kan enggak jauh beda.
1: Yeah.
4: Cuma kenapa si cewek ini kok kayak jajan terus tapi duitnya enggak habis-habis gitu.
3: Mungkin di
4: bahkan gua nih ya, gua pribadi, gua kan kayak uang jajan tuh 10.000 harus sampai pulang nih. Bahkan belum sampai pulang duit gua udah habis.
2: Iya, betul.
1: Kalau gue sendiri kenapa duitnya gak habis-habis, kita nih yang cewek ini biasanya kalau beli jajan itu makannya hemat. Nah kan gak bisa kalau cowok nih makan jajan nih kayak sekali suap tuh sampai sendoknya penuh banget kan. Kalau cewek-cewek tuh enggak, kadang cimit-cimit. Jadi jajannya gak habis-habis. Jadi yang cowok itu udah beli jajan lagi, kita belum beli lagi.
2: Karena kita makanya, masih ada makanannya.
4: Ini kayak kalian tuh kan
3: trik-trik.
4: Kalian kayak saving money gitu. Kayak nabung gitu gak sih?
2: Bahkan gini ya, salah satunya saving money.
1: Iya.
2: Salah duanya ya kita emang makannya lama.
1: Terus kalau enggak ini lambungnya kecil kan. Dibawa pulang tuh kalau kan. makanya
2: gue suka gitu lagi.
1: Iya kan? Gak
2: habis mau pulang.
1: Nah, oh, sayang iya, mubazir iya, iya, gak sih? Iya, iya.
4: Itu makanya. Jadi ternyata selama ini itulah alasannya kenapa cewek tuh kelihatannya jajannya banyak ya. Padahal emang yeah, makannya aja yang lama ya.
2: Emang yang kelihatannya gak bisa habis.
3: Oh, betul banget. Trik ya, itu salah satu trik mungkin ya. Bisa dicoba mungkin.
2: Ya, mungkin cowok-cowok mau kayak gitu boleh.
3: Aduh, gak bisa kayaknya. Gak bisa.
2: Dua porsinya tuh dua kali lipat ya.
3: Nah, mungkin lambung kita ada lebih
4: itu,

0: Jauh ya.
1: Meksiko bagian ujung.
2: Yang notabene-nya apa tingkat kejahatan di sini tuh tinggi banget.
0: Gitu. Betul ya. Banget.
2: Dan
0: betul
2: itu pasti bakal jadi salah satu faktor negatif yang kenapa akhirnya kita nggak boleh nongkrong lama-lama.
0: Hmm. Betul banget. Itu kekhawatiran orang tua kepada anaknya.
2: Benar. Ya. Itu satu. Dan yang kedua, kalau misalnya lo suka nongkrong malam-malam, itu pasti bakalan jadi pintu untuk lo ngebuat bikin mungkin ngelakuin hal-hal yang nggak bisa lo lakuin di siang hari gitu ya.
0: Betul banget.
2: Lo nanti bakalan deket sama minuman keras atau teman-teman yang
1: hal-hal yang berbahaya,
2: kayak gitu. Apalagi sekarang kan udah vulgar banget nih tempat hiburan malam di Lampung gitu ya kan.
1: Meli
2: kan anaknya perpustakaan banget.
1: Terima kasih udah dibela ya.
2: Jangan gitu lah, biasa gak boleh.
1: Tapi buku ada hal yang baik.
2: Nah, kan? Itu salah satu sampai positifnya.
1: Tahu, nongkrong sambil baca buku kan.
2: Nah, benar. Apalagi apalagi betul, betul. Kita sekarang udah punya perpustakaan daerah tuh.
0: Perpusda.
2: Itu nomor pro 2 sisi negatif ya. Banyak banget mungkin sisi negatif yang bisa terjadi kalau misalnya kita nongkrong lupa waktu gitu. Apalagi lu nunda-nunda balik.
1: Dan juga sebenarnya orang tua itu punya kekhawatiran sendiri tuh bukan tanpa alasan gitu. Karena kan takut kalau pulang malam kenapa-kenapa di jalan.
2: Bener, ya, apalagi dalam tanda kutip lo sebagai seorang perempuan gitu ya kan. Yes, kalau yang laki-laki kan mungkin ya fine-fine aja. Betul.
1: Tapi sebenarnya sama aja gak sih? Sama-sama
3: aja,
1: bahaya.
3: Sama aja dong.
1: Iya, gak bisa dibedain.
3: Kalian masih anak.
1: Iya, gak bisa dibedain.
2: Tapi kalau kok gue enggak ya?
1: Laki-laki dijaga.
3: Diajarin.
0: Soalnya di atas jam 1 itu udah kunci itu udah gak bisa lagi nih. Gak bisa dimasukin.
2: Kenapa nih? Nyokut. Oh, nyokap lo tipe yang kayak gitu ya?
0: Iya, betul. Apalagi
3: gue pada nyokap lo. Emang harusnya gitu ya sih. Biar tahu rasa. Soalnya
2: Bener. Tapi sisi positifnya juga banyak banget.
1: Iya, kita jelasin. Balance positif ada, negatif juga ada.
3: Ini yang gak denger sisi positif, ini pasti ketahuan gak dengerin kita tadi.
1: Iya.
2: Yes. Intinya tahun pro 2, jangan nongkrong kalau lu cuma ngabisin waktu lu buat yang negatif-negatif doang.
1: Betul.
2: Harus diimbangin juga sama ini positifnya gitu ya kan.
3: What's up the day.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia. Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: terbaik kamu tahu Prodo ada jam 10 dan saatnya Sunda Dukartiko.
1: Nyai Felisa.
2: Senja Taya.
3: Arya Sadewa.
0: Pamit dari pendengaran kalian semua. Terakhir dari kita.
3: Let Devicer and express your willingness only with Prodo Eri Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Prodo RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: Lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 92,5 FM.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kode RRI Bangka Lampung, teman terbaik kamu.

0: ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, ntar mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain?

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: 5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

pernah dengar kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi.

0: rapuh. Kini rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, Bandar Lampung.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, Lampung.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya,

0: digunakan sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Notif.
1: Nah, ini dia notifnya.
2: Halo? Halo? Halo? Iya, betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Eh, mau kemana itu?
5: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.